0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bersama Kwita Saputri di obrolan sepada ya. Kalau kita ngomongin pernikahan di Bali, pasti yang langsung kebayang itu banyak ya. Ada rangkaian upacara, ada busana adat Banten, keluarga yang sibuk mempersiapkan segala sesuatu sampai berbagai perlengkapan yang memang sudah menjadi bagian dari tradisi. Tapi belakangan ini teman Pro 2 ada satu hal yang mungkin mulai sering kita lihat di pernikahan anak muda Bali yang namanya seserahan. Biasanya kan kita kenal seserahan itu sebagai pemberian dari pihak calon pengantin kepada pasangannya. Isinya bisa macam-macam, mulai dari perlengkapan pribadi, pakaian, kosmetik, terus juga makanan, sampai barang-barang yang memang disiapkan khusus untuk pasangan. Nah, yang menarik kalau kita lihat dalam konteks Bali, seserahan seperti ini bukan sesuatu yang dari dulu identik ya dengan rangkaian pernikahan adat Bali. Jadi muncul pertanyaan kan teman Pro 2, seserahan ini sebenarnya bagian dari tradisi yang mulai berkembang atau mungkin jangan-jangan kita cuma sedang mengikuti tren pernikahan yang kita lihat di media sosial. Karena sekarang kan gampang banget ya kita lihat konsep pernikahan dari daerah lain. Tinggal kita buka TikTok, Instagram, atau mungkin lihat wedding orang lain, muncullah inspirasi baru. Akhirnya kita mulai berpikir, lucu juga nih kalau misalnya di pernikahanku ada seserahan seperti ini. Tapi apakah sesuatu yang baru itu otomatis bisa disebut dengan tradisi? Pagi ini aku bakal ngobrolin hal itu bareng Kak Wahyanti, ada Kak Amanda juga ya, dari penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi.
0: Apa kabar Kak Yanti, Kak Manda?
2: Baik.
0: Oke, kita mulai dari konsep yang paling dasar dulu ya. Kalau dalam konteks perkawinan Hindu seperti itu, sebenarnya apakah memang ada konsep seserahan seperti yang sekarang mulai banyak kita lihat?
1: Baik, terima kasih Kak Ita ya. Jadi kita berbicara tentang pernikahan ya. Jadi kalau berbicara perkawinan dari adat Bali sendiri, sesungguhnya kalau kita berbicara seserahan itu tidak ada di pakemnya ya. Jadi tidak ada di pakemnya, karena kalau yang kita tahu seperti tadi yang Kak Ita bilang itu, kita ada persiapan yang banyak nih, terutama sebenarnya kita Banten, ritualnya. Nah, seserahan itu tidak include pada ritual dari pawiwahan itu sendiri gitu. Jadi, tetapi banyak dari saat ini itu dilaksanakan seserahan itu dianggap sebagai sebuah penghargaan, atau maksudnya untuk menghargai dari pemberian yang gunanya untuk menghargai dari laki-laki kepada perempuan, tetapi itu bukan pakem yang ada di agama kita, pawiwahan yang ada di agama kita, karena sesungguhnya ketika sekedar ikut tren gitu loh ya sebenarnya, tapi tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan juga, tetapi ketika kita mampu boleh, tetapi kalau memang tidak mampu boleh kok itu ditiadakan, karena itu bukan ritual inti dari sebuah pawiwahan, bukan itu anem ragatang kan itu istilahnya. Kalau kita di Hindu kan pernikahan itu pasti yang paling utama itu jangkep di Banten, ritusnya juga, maksudnya ritualnya juga lengkap. Nah, kalau simpel dah orang bilang dulu kan pernikahan yang sederhana, mebie kale sama ada bantal alem atau bantal tipat, itu selesai sah lah sebuah pernikahan agama kan gitu. Cuma makin kan generasi kita pengennya wedding dreamsnya seperti apa sih? Ada prewed, ada seserahan. Tapi ketika kita tidak mampu melaksanakan itu tidak masalah, karena yang namanya pawiwahan itu adalah yatnya, manusia yatnya. Nah, ketika kita berbicara yatnya, itu kan korban suci yang tulus ikhlas, mungkin kan seperti itu. Nah, ketika ada unsur mampu atau mungkin ketika ada unsur mampu boleh dilaksanakan, tetapi ketika tidak mampu boleh kok itu ditiadakan. Yang inti-inti bisa kita lakukan. Jadi menikah untuk generasi muda nih ya, menikah itu bukan hanya kita jadi raja dan ratu semalam atau sehari, tapi kita besoknya lagi itu udah akan banyak lagi beban-beban yang mungkin akan kita tanggung. Karena apa? Menikah dalam Hindu itu tentunya pasti ada kewajiban-kewajiban yang nanti akan kita penuhi. Baik salah satunya dari segi finansial ya, yang paling utama penyokong. Dan bahkan sekarang tidak jarang ya, karena permasalahan finansial banyak terjadi perceraian. Karena kan tujuan dari menikah dalam Hindu kan menciptakan keluarga yang sukinah. Ketika kita sudah menikah, bukan berarti dengan kita prosesi menikah yang besar, terus besoknya kita gak makan, besoknya kita harus ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kewajiban kita sebagai, karena yang namanya sudah menikah pasti kita grehaste asrama itu kita punya kewajiban ya kan Kak Ita kan. Mm-hmm. Jadi kita harus menjadi kramo desa ya kan, menyamo braya, melaksanakan upacara yatnya. Kalau dulu kita bajang kan tahu rainan mebanten aja orang tua yang nanggung. Nah, sekarang kita tua, kita sudah punya kewajiban ini untuk melaksanakan upacara yatnya ini. Belum lagi kita punya anak keturunan yang harus kita biayai, harus kita upacarai. Jadi sebenarnya perjalanannya panjang, bukan sekedar kita menikah prosesinya kita selesai. Kita tidak memikirkan perhitungannya ke depannya. Gitu, mungkin itu sih. Jadi kalau seserahan ini tidak ada sih sebenarnya di pakem kita ya, di tradisi kita pawiwahan Hindu itu tidak ada, tetapi ada mungkin aban-aban itu yang sesuai dengan desa Kalepatre. Kan itu menyesuaikan, tapi bukan seserahan kan, Genten. Jadi seserahan bisa dilakukan ketika kita mampu, secara finansial boleh. Tetapi ketika tidak mampu, berarti itu kan sudah ada unsur paksaan supaya kita ikut-ikutan tren nih. Nah, disinilah yatnya ini tidak akan satwik, karena tadi saya bilang pernikahan atau pawiwahan itu adalah manusia yatnya. Nah, yatnya yang satwik adalah ketika kita ikhlas, kita mampu, tidak ada beban. Nah, ketika yatnya yang kita lakukan membebani diri kita atau pasangan kita, disanalah yatnya ini menjadi tamasik. Gitu ya. Mungkin itu.
0: Oke, Kak Manda mungkin ada yang ingin ditambahkan sedikit?
2: Oke. Tadi itu jawaban dari senior saya. Dari senior saya dalam perspektif Hindu bisa dibilang ya.
0: Oke.
2: Karena saya generasi muda, masih Gen Z. Jadi menurut pandangan saya di generasi sekarang sebenarnya itu ada dua perspektif pandangan. Yang pertama itu seserahan sebagai bentuk perkembangan tradisi. Karena tradisi itu kan merupakan kebiasaan masyarakat yang akan menjadi tradisi, itu tradisi. Tapi menurut saya kenapa seserahan itu ada dalam pernikahan sekarang? Karena seperti yang dibilang senior saya tadi, Ibu Yanti, itu adalah bisa dibilang reward untuk ceweknya.
0: Oke.
2: Jadi Hindu Bali itu bisa dianggap sebagai perkembangan tradisi. Jadi seserahan itu bisa juga kita anggap sebagai perkembangan tradisi di Bali. Dan generasi muda juga dapat melihat gitu, seserahan itu menyesuaikan dengan ada tradisinya sekarang. Karena kan sekarang trennya itu pakai seserahan isi skincare dan lain-lainnya sesuai request ceweknya biasanya. Itu jadi itu tren yang nantinya akan menjadi sebuah tradisi di Bali. Dan yang kedua, dalam pandangan kedua itu seserahan sebagai pengaruh tren juga bisa dibilang, karena di sisi lain generasi muda juga dapat melihat adanya pengaruh di media sosial, seperti aku mau nyari sesuatu nih, tinggal search aja di TikTok atau di Instagram dan sosmed lainnya gitu. Jadi bentuk seserahan yang dikemas secara estetik dan kelihatannya mahal walaupun sederhana, dan kemudian dipublikasikan di media sosial kita, itu akan mendapatkan dorongan untuk pasangan lain untuk menjadikan wanitanya itu rewardnya gitu. Jadi secara kasarnya hanya meminta gitu kepada orang tuanya, tapi kita juga menghadiahkan dia, bahwasanya dia akan menemani kita di masa tua. Mungkin itu aja.
0: Oke. Berarti sebenarnya apa sih yang menjadi inti pemberian dalam perkawinan kalau menurut tradisi atau ajaran Hindu, Kak Ayanti?
1: Baik, kalau kita berbicara aban-aban atau misalnya apa sih yang menjadi inti dari sebuah pernikahan dalam Hindu itu, sebenarnya kita simple aja ya. Kalau sekarang nih yang sah itu mebia kale itu aja kadang di kampung sudah dianggap ini ya. Nanti mungkin dibebasnya lagi, kadang kan yang gak punya nih secara finansial misalnya karena kepepet, misalnya karena terjadi offside kecelakaan gitu misalnya kan, secara finansial kita tidak mampu, mungkin cukup dengan upacara membia kale ya kan, yang disaksikan oleh dewa saksi, manusia saksi, terus juga oleh kedua belah keluarga dan juga perjuru adat mungkin kan, nganter, dan juga perjuru dinas. Nah, disaksikan itu sudah dianggap sah. Tapi kalau misalnya disahkan laginya nanti biasanya di upacara bebas kan, yang bebasnya yang bawa, istilahnya kita bawa aban-aban kayak bantal, alem, kan gitu, tipat, isi yang seperti itu dianggap itu yang ngesahang istilahnya, mensahkan secara sah kan gitu. Bahkan sebenarnya cukup itu aja sih sebenarnya kan gitu ketika kita berbicara seperti itu. Nah, cuma kan sekarang balik lagi ke generasi yang sekarang kan mungkin karena sudah dianggap itu adalah tren, tapi kita berbicara bahwa kita perlu ingat bahwa tujuan dari pernikahan, kita kan tahu mungkin kalau secara nasional ada UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 di sana bahwa pernikahan itu atau perkawinan itu adalah ikatan antara wanita dan pria atau laki-laki dan perempuan guna untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera. Nah, bahagia dan sejahtera ini baik secara batin, spiritual maupun finansial juga kan Kenten sebenarnya. Jadi ingat bahwa menikah itu bukan hanya untuk sekedar kita ikut tren. Memang sih yang namanya menikah itu adalah mengabadikan momen sekali seumur hidup kan gitu harapannya.
0: Iya.
1: Jadi jangan kita terlalu memaksakan bagi generasi muda ya. Kadang kan kita kebawa gengsi, kebawa gengsi. Oh saya nggak seserahan, nggak sesuai dengan impian saya menikah. Oh saya nggak priwet, nggak sesuai dengan impian saya. Banyak kok sekarang tren untuk menikah kan gitu. Bahkan Badung punya terobosan baru nih, menikah dengan di PHDI, ya dengan biaya yang cukup minim kan gitu. Jadi sebenarnya perlu kita tahu bahwa tujuan kita menikah itu bukan selebrasi yang besar-besaran. Ketika kita menikah, yang harus kita tahu apa? Menikah adalah mewujudkan salah satu wujud komitmen kita dengan pasangan ya. Kita percaya dan kita meyakini kita mewujudkan kasih kita dengan pasangan dengan komitmen menikah, dengan ikatan yang sah. Dan perlu kita ingat bahwa menikah itu juga tidak hanya saya dan pasangan saya, tetapi saya dengan keluarga kan gitu. Jadi dengan menyatukan dua keluarga yang berbeda. Jadi itu. Jadi ada banyak hal yang tentunya perlu penyesuaian.
0: Oke, tapi kita ini kan hidup di zaman ketika konsep pernikahan itu juga banyak dipengaruhi sama media sosial.
1: Iya.
0: Jadi sejauh mana sih tren media sosial itu boleh mempengaruhi cara anak muda menjalankan tradisi pernikahan nih, Kak Yanti?
1: Jadi ketika semua orang kayaknya ya nggak cuma anak muda sih, termasuk mak-mak, ya kan, termasuk mak-mak, termasuk orang tua sekarang juga kena tren di media sosial. Tapi kita sebagai generasi yang cerdas, gitu kan, generasi yang cerdas, segala sesuatu yang kita lihat itu perlu kita saring dulu, ya kan, kita pilih. Apalagi kita nih di Hindu katanya manusia itu makhluk yang paling cerdas dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kita punya wiweke, kita perlu menimbang dalam hal apapun sebenarnya, tidak hanya pilih dalam hal apapun dalam hidup ya, tidak hanya pilihan untuk kita menikah ya, perlu kita menyesuaikan juga dengan kemampuan kita, ya kan. Sebenarnya tujuan kita menikah tuh apa? Biar enggak supaya oh ujug-ujug kita menikah dengan biaya yang besar, mungkin dengan biaya kita ngutang atau lain sebagainya. Setelah kita menikah di awal-awal bulan kita kesusahan. Di kedepannya kita akan kesusahan, apalagi misalnya kita menikah karena terjadi offside, misalnya kecelakaan kan gitu ya. Itu perlu sangat dipertimbangkan karena misalnya lagi beberapa bulan kita sudah harus punya tanggung jawab baru jadi orang tua dan mengurus anak gitu ya. Jadi menikah bisa kok dengan cara yang sederhana, yang penting banten cukup sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat dari pernikahan Hindu seperti apa, dan juga disahkan secara dinas. Kan banyak sekarang sekedar nikah tapi kita gak punya akta nikah nih secara dinas kan gitu. Kasihan nanti baru punya anak, anaknya mau sekolah baru kita mikir buat akte. Nah ini sering terjadi ya.
0: Teman berdua, seserahan berarti bukan cuma soal barang apa yang diberikan atau seberapa mahal isinya gitu ya. Ada soal makna, soal kesepakatan pasangan, dan yang gak kalah penting adalah bagaimana kita menyikapi tradisi di tengah perubahan zaman. Nanti kita bakal ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih banyak untuk kamu yang masih mendengarkan atau nonton kita di live YouTube RRI Singa Raja Official di obrolan spa ada teman pro 2. Kita masih ngomongin soal seserahan ya. Jadi kalau misalnya seserahan ini mulai menjadi kebiasaan baru di masyarakat, Kak Yanti dan juga Kak Manda, kapan sih sesuatu itu bisa disebut sebagai tradisi? Apakah memang harus dilakukan secara turun-temurun dulu atau sebuah kebiasaan baru itu bisa berkembang menjadi tradisi?
1: Baik, ketika kita membicarakan tradisi, sebenarnya kan akarnya dari sebuah kebiasaan yang diikuti oleh banyak orang dan juga itu memberikan dampak yang positif dan jadi itu di sanalah dan diyakini oleh orang yang melaksanakan itu, akhirnya itu lambat laun dia akan menjadi sebuah tradisi kan gitu. Tetapi juga ada tradisi yang memang secara lambat laun itu dianggap sudah tidak relevan kan gitu ya. Ada tradisi yang mungkin dulu dianggap saat ini sudah tidak cocok dengan kehidupan saat ini kan gitu. Jadi sebenarnya yang namanya tradisi itu akan berubah. Nah, bisa jadi seserahan kedepannya akan menjadi sebuah tradisi nih di kita, seperti yang dibilang oleh Manda tadi ya kan. Kita akan nunggu waktu aja nih kapan, ketika ada banyak orang yang melakukan itu, bisa jadi itu akan sebuah tradisi kan gitu ya. Nah, terkait seserahan sendiri, boleh ketika kita mampu memberikan seserahan, dan mungkin seserahan itu kan sebagai ya tadi yang dibilang seperti Manda tadi ya, ungkapan kita, ungkapan cinta kepada pasangan berwujud barang. Nah, mungkin itu bisa kita wujudkan dengan barang-barang yang mungkin akan bermanfaat, disesuaikan juga dengan kemampuan kita gitu kan. Jadi kesepakatan antar pasangan itu perlu, tidak hanya setelah menikah tetapi sebelum menikah, supaya nanti tidak terjadi konflik setelah menikah kan gitu ya.
0: Oke, berarti boleh dong Amanda mungkin atau anak-anak muda itu menciptakan bentuk-bentuk baru dalam pernikahan.
2: Sebenarnya jawabannya itu boleh atau enggak tergantung dari kita. Karena kenapa? Waktu ini juga sempat FYP, sebenarnya generasi muda itu kenapa banyak yang melakukan seserahan? Itu karena FOMO aja sebenarnya. Iya kan, ngikutin tren FOMO gitu. Dan dia karena kan omongan tetangga lebih pedas dari cabai. Biasanya itu. Jadi ketika kamu menikah, kamu harus kayak gini ya gitu. Biasanya tetangga tuh seperti itu, malah tetangga yang lebih semangat tapi lebih menekan sebenarnya. Jadi itu yang membuat kita terdoktrin, dan akhirnya banyak yang melakukan seserahan, walaupun yang seperti yang dibilang Bu Yanti tadi, habis melakukan pernikahan yang besar-besaran, yang mewah gitu, habis dari pernikahan itu uang makan aja kayaknya gak punya gitu. Sebenarnya itu gak masalah ikuti tren atau FOMO, asal sebenarnya tahu maknanya, kembali lagi makna pernikahan dalam agama Hindu gitu. Dan sebenarnya seserahan itu ada atau tidaknya, kembali lagi sebenarnya itu menurut ekonomi, menurut pasangan gitu ya, ekonomi pasangan. Seberapa besar ekonominya, kalau ketika mampu silakan, tapi kalau ketika tidak itu nggak masalah. Jadi sebenarnya ketika ada seserahan itu, karena orang-orang yang mampu sebenarnya yang bisa melakukan itu, tapi ketika pasangan kita tidak mampu, ya tidak bisa melakukan itu. Dan banyak sebenarnya pasangan-pasangan yang mulai berpikir luas gitu. Ketika aku ngadain pernikahan yang mewah, tapi kedepannya untuk tabungan itu udah terkuras habis, di mana aku dapat makan? Sebenarnya itu. Sekarang juga di FYP waktu itu lewat, ada anak muda yang hanya membiakale aja. Dan bahkan itu tidak melakukan hiasan yang mewah. Sekarang kan tren juga hiasan yang harus PS agung gitu. Betul. Itu enggak, itu sempat lewat karena menurut dia yang penting sah dulu gitu. Yang penting sah dalam Hindu, dalam negara juga sudah tercatat kita sudah menikah, sudah halal gitu. Jadi kan enak. Terus juga tabungan tapi tetap masih terjaga untuk masa depan kita. Ketika melakukan pernikahan yang sederhana tapi tabungan itu masih banyak, kan bisa misalnya istilahnya sekarang honeymoon ya. Honeymoon keluar negeri kan bisa aja. Tapi ketika melakukan pernikahan yang megah, isi seserahan yang mewah, tapi ketika di masa depannya itu gak punya uang, ngutang, kan sama aja gitu. Mungkin itu aja.
0: Oke, terus bagaimana dong kira-kira sebaiknya pasangan menyikapi perbedaan keinginan antara pasangan, keluarga, dan juga lingkungan?
1: Jadi sebenarnya sebelum menikah itu harus banyak pertimbangan ya.
0: Iya.
1: Pertimbangan, karena seumur hidup itu lama.
0: Seumur hidup itu lama.
1: Seumur hidup dengan orang yang tepat itu akan terasa nyaman, tetapi ketika kita seumur hidup dengan orang yang salah, itu akan jadi neraka bagi kita sendiri, ya kan. Jadi sebelum kita menikah, bagi generasi muda nih, baik-baiklah dulu pilih-pilih
0: pasangan.
1: Ya kan, mengenal lebih dalam. Jadi kita juga, karena yang namanya menikah itu kan tidak hanya penyatuan secara batin, secara fisik, tetapi kita juga penyatuan secara batin. Emosinya juga disatukan, perbedaannya juga disatukan, memahami. Jadi di masa pacaran istilahnya mungkin, atau di fase mengenal itu, kita juga harus benar-benar mengenal pasangan kita seperti apa. Kita juga harus belajar juga menyatukan persepsi, yang inilah yang sering susah kan gitu ya. Jadi carilah pasangan yang sefrekuensi, baik dari persepsi, dari pemikiran, dan dari ini. Karena apa? Tapi biasanya juga kalau masih pacaran tuh biasanya ada yang ditutup-tutupi,
0: ya, ya kan? Bener.
1: Ya, ada yang ditutup-tutupi. Jadi bagaimana kita baik-baik mengenal pasangan kita? Kita juga jangan menutupi sesuatu. Ya kalau memang itu, kalau memang dia suka atau sayang sama saya, pasti dia akan menerima apapun kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tidak perlu menciptakan citra yang terlalu di depan pasangan kita apa adanya aja. Jadi supaya dia tahu, oh iya, kalau memang kamu kita harus terbuka dengan pasangan terlebih dahulu, karena nanti ketika kita menikah baru bangun tukal tepuk, ya kan, baru ketika kita bangun mau tidur itu yang kita lihat kan gitu. Apapun, bahkan nanti ketika kita sudah tua, tujuan kita menikah harapannya kan menciptakan keluarga yang bahagia sekali seumur hidup, ya kan. Ya nanti kalau kita punya anak tua juga sama pasangan kita, ya kan. Ujung-ujungnya mau berdua aja. Jadi seumur hidup itu lama, jadi baik-baiklah memilih pasangan. Dan dari kesepakatan awal ketika kita pacaran sampai kita mau memutuskan untuk menikah, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik supaya tidak ada miskom nanti, ya kan.
0: Seperti itu, Amanda. Baik-baiklah memilih pasangan, ya.
2: Bukalah matanya.
1: Lebar-lebar ya, jangan bucin juga.
0: Oke. Sepertinya waktu kita sudah habis, yeah. Ya. Yang terakhir mungkin yang ingin disampaikan, singkat aja Kak Yanti sebagai closing statement, Kak Amanda juga. Silakan.
1: Mungkin pesan bagi generasi muda ya. Jadi segala sesuatu, keputusan dalam hidup itu, terutama menikah, ini adalah sebuah keputusan yang besar bagi kita. Jadi baik-baiklah kita memilih pasangan menikah. Yang kedua, jangan hanya mengikuti tren misalnya FOMO, supaya kita punya wedding dream sesuai dengan impian kita, karena dengan konsep kita menikah sekali seumur hidup, bukan itu. Karena kedepannya setelah kita menikah, esoknya ada kewajiban yang akan kita pikul bareng-bareng dengan pasangan kita. Jadi masih ada perjalanan yang panjang, bukan sekedar kita memenuhi keinginan kita supaya kita terlihat wow, selebrasi yang berlebihan, tetapi kita tidak mempertimbangkan pertimbangan yang lain. Kalau kita mampu boleh, tapi kalau tidak bisa, karena
0: nggak apa-apa.
1: Karena seserahan tidak masuk di pakem pawiwahan kita, dan seserahan bukan hal yang mengesahkan sebuah pernikahan di Hindu, ya. Jadi mungkin itu yang perlu digarisbawahi ya.
0: Kalau dari Kamanda mungkin singkat
2: sedikit
0: aja.
2: Singkat, padat, dan jelas. Generasi muda sekarang, baik-baiklah pilih pasangan. Jangan sampai dimanfaatkan sama cowok. Harusnya cewek yang manfaatkan cowoknya. Karena kalau generasi muda tuh kebalik, cowok yang manfaatkan ceweknya, biasanya gitu. Jadi baik-baiklah memilih pasangan sebelum berpikiran untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan semangat untuk bekerjanya agar punya banyak tabungan nanti di masa tua. Mungkin itu aja, Kak.
0: Oke, terima kasih. Jadi dari obrolan kita pagi ini, kita jadi tahu ya, ketika ada kebiasaan baru yang masuk dalam sebuah pernikahan, kita nggak harus buru-buru melihatnya sebagai sesuatu yang salah ataupun langsung menganggapnya sebagai tradisi. Yang penting adalah kita paham maknanya seperti apa, tujuan, kemampuan, dan juga nilai yang ada di baliknya. Terima kasih banyak, Kak Yanti, ya, Kak Amanda juga. Terima
2: sama-sama,
0: kasih.
2: Kak.
0: Dan untuk kamu, tim, teman Pro 2 juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Yeah.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Belum genap sebulan registrasi SIM card dengan verifikasi biometrik diterapkan secara penuh, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap sudah ada indikasi penyalahgunaan. Ada oknum yang diduga memanfaatkan sistem dengan modus tertentu hingga berpotensi merugikan pengguna. Padahal tujuan utama verifikasi biometrik ini adalah melindungi identitas masyarakat sekaligus mengurangi resiko kejahatan digital seperti penyalahgunaan data dan juga nomor telepon. Ya, semoga celah ini bisa segera ditutup ya teman Produa, supaya sistemnya benar-benar bikin pengguna merasa lebih aman. Kalau menurut kamu verifikasi biometrik ini bikin lebih tenang atau justru masih bikin khawatir nih soal keamanan data pribadi kita?

0: nggak sih?
1: Berita apa?
0: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Nggak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kalau kamu lagi ngejar cuan dari YouTube, ada aturan baru yang wajib banget kamu tahu. Jadi mulai 1 Februari 2027, YouTube bakal memperketat syarat monetisasi untuk kreator yang baru masuk YouTube Partner Program. Tetap harus punya minimal 1000 subscriber, tapi sekarang harus memenuhi salah satu syarat tambahan, 8000 jam tayang dalam 12 bulan atau 20 juta views short dalam 90 hari. Angka ini naik 2 kali lipat dari aturan sebelumnya. Tapi tenang, kreator yang udah masuk program monetisasi enggak terdampak dari perubahan ini. YouTube bilang aturan baru ini dibuat supaya kreator lebih konsisten lagi menghasilkan konten dan juga engagement, bukan cuma mengandalkan satu video yang viral ya. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi kreator, siap konsisten atau cuman berharap viral aja nih.

0: masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Pernah gak sih kamu teman berdua mau upload foto tapi ada satu wajah yang pengen disembunyikan? Biasanya kita tutup pakai stiker atau coret-coret. Nah, sekarang Instagram punya cara yang lebih praktis. Instagram menghadirkan fitur baru bernama Pixel yang memungkinkan kamu menyamarkan wajah atau objek di stories dengan bantuan AI. Caranya tinggal pilih efek Pixel, terus kamu kasih perintah lewat teks, misalnya pixelate the person on the right. AI bakal mengenali bagian yang dimaksud dan langsung membuat nya berpiksel gitu ya. Dan menariknya Instagram juga mengaitkan fitur ini dengan tren soft launch, alias memperlihatkan kalau lagi punya pasangan tapi identitasnya belum mau ditunjukkan. Tapi Pixel gak cuma buat disembunyiin wajah pacar aja, bisa juga buat wajah anak ya, orang asing atau objek tertentu. Nah, kalau misalnya kamu punya fitur ini, bakal dipakai buat soft launch atau justru buat privacy nih teman produa.

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, 105,4 FM teman berdua, udah mau jam 10. Thank you buat yang udah dengerin aku hari ini. Bentar lagi kamu bakal ditemenin sama Kakak Wira ya di santai siang sampai jam 3 sore. Pokoknya dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada berikutnya. Spada.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNN Kabuleleng mendorong penguatan edukasi bahaya narkotika di seluruh jenjang pendidikan. Upaya ini dinilai penting untuk membangun pemahaman dan ketahanan diri anak sejak usia dini. Edukasi tidak hanya menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA, tetapi juga mulai dikenalkan kepada anak-anak sejak jenjang pendidikan usia dini. Info selanjutnya, teman Pro 2, persiapan persalinan tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu hamil, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, terutama suami. Salah satu panduan yang dapat dimanfaatkan adalah lembar menyambut proses melahirkan dalam buku kesehatan ibu dan anak atau KIA. Info terakhir, teman Pro 2, pemanfaatan media sosial membuka peluang bagi pelaku usaha tata rias atau makeup artist MUA untuk memperluas jangkauan pasar di era digital. Makeup artist Dia Kusuma Adnyani kepada RRI Singaraja mengatakan, media sosial berperan penting dalam membangun personal branding dan memperkenalkan keterampilan kepada masyarakat. Itu tadi Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: FM.
1: Hey, this is

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM.
3: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM. Teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Ihi, ketemu lagi tentunya bareng aku Wira. Kenapa pakai ihi? Biar semangat aja ya teman Pro 2 ya. Ketemu lagi tentunya bareng aku Wira ya di santai siang kali ini teman Pro 2. Tentunya aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Jadi buat kamu, yuk kita seru-seruan bareng di siang hari ini. Tentunya gak cuman seru-seruan dengerin musik, tapi aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu teman berduanya. Sayang banget kalau kamu tinggalin gitu aja, jadi jangan putar-putar, stay terus di sini bareng aku untuk membuat kamu enjoy di siang hari ini. Seperti biasa teman berdua ya, di santai siang pada segmen pertama ada Pro 2 Hitlist Request. Jadi buat kamu teman berdua yang mau lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu diputerin sama aku, langsung aja ke WA Pro 2 dari 08113991054. Kayak ini nih, udah ada WA tadi-tadi nih. Wih, aku seneng banget kalau begini nih. Udah ada yang menggebu-gebu untuk request gitu. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan, yuk langsung ke WA Pro 2. Ini ada, hai kakak, aku Minace. Oh, Minace bacanya gimana? Min Ice, nggak tahu deh bacanya gimana ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, kakak gitu. Oke, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Iya, terima kasih juga untuk kamu Min Ace, apa Min Ace, nggak tahu bacanya ya. Ya semoga kamu sehat terus dan semangat terus juga. Oke, pokoknya semangat sampai weekend nanti. Oke, kalau gitu buat kamu teman berdua yang mau juga request nih sama kayak Minace atau Min Ace nih, gak tahu aku bacanya ya, langsung aja ke WA-nya Pro 2 di 08113991054. Karena 1 jam ke depan aku bakal melayani requestan dari kamu teman Pro 2. Ayo gak usah lama-lama, langsung aja nih requestan dari Minace atau Min Ace ya, gak tahu ya, lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Cekidot.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya, sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu sadar gak sih pas lagi seneng kita muter lagu upbeat, tapi pas capek atau overthinking malah nyari lagu mellow? Ternyata musik itu punya efek langsung ke emosi kita. Tempo cepat bisa bikin semangat naik, sementara lagu pelan bikin pikiran lebih tenang, teman berdua. Makanya wajar banget kalau playlist pagi beda sama playlist tengah malam. Musik itu kayak temen curhat, teman berdua, datang sesuai kondisi. Jadi gak usah heran kalau satu hari bisa muter pop ceria, besoknya full galau gitu. Kalau kamu hari ini lagi galau apalagi ceria, teman berdua?
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: lagi teman Produa.
1: Salah satu hal yang bikin Bali selalu menarik adalah upacara adatnya, teman Produa. Hampir setiap bulan selalu ada rangkaian upacara keagamaan yang terbuka untuk disaksikan. Mulai dari skala kecil di desa sampai upacara besar yang melibatkan banyak orang dan persiapan yang panjang. Buat wisatawan, ini jadi pengalaman budaya yang autentik tentunya. Tapi yang penting, tradisi ini tetap dijalankan bukan demi tontonan, melainkan sebagai bentuk keseimbangan hidup. Justru karena keaslian itulah Bali punya daya tarik yang gak pernah habis.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua, kamu pernah baru aja tuh naruh HP, beberapa detik kemudian malah diambil lagi, padahal gak ada chat nih teman berdua, gak ada notif, bahkan gak tahu mau buka apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari stimulasi cepat dari scrolling, video pendek, atau notifikasi. Akibatnya, tangan itu bisa otomatis mengambil handphone saat kita merasa bosan teman berdua. Tipsnya tuh simple untuk menghindari ini. Sebelum buka handphone, tanya ke diri sendiri, aku mau ngapain ya? Kalau jawabannya cuma iseng, coba tahan deh 5 menit dan lakukan hal lain gitu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan scrolling, tapi istirahat sebentar dari layar teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Halo teman Pro 2, ini aku kasih tahu nih, sekarang tuh jualan gak melulu harus punya toko gede atau nunggu viral dulu. Anak muda lagi rame banget nih teman Pro 2, pakai media sosial terutama TikTok, bukan cuma buat hiburan, tapi buat jualan langsung juga bisa. Fenomena ini namanya social commerce. Lewat video pendek, live singkat, atau story sederhana, produk bisa langsung dibeli saat itu juga. Jadi bukan cuma nonton, tapi langsung check out. Inilah kenapa banyak UMKM anak muda sekarang mulai fokus ke konten, bukan cuma ke etalase. Dunia jualan lagi pindah dari rak toko ke layar handphone. Buat kamu, udah nyobain belum? Yuk, segera nyobain. Cuannya udah nungguin tuh.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Rahasia olahraga yang sering dilupakan adalah tahu kapan harus berhenti. Kalau tubuh terasa sangat lelah, pusing, atau muncul nyeri yang tidak biasa, jangan dipaksakan teman berdua. Beri tubuh waktu untuk istirahat dan pulih. Olahraga yang baik bukan tentang memaksakan diri sampai batas maksimal, tapi menjaga tubuh tetap aktif dengan aman dan konsisten.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Masih di 105,4 FM Pro 2 Air di Singarja, teman terbaik. Kamu masih bareng aku Wira, tentunya di Santai Siang kali ini. Udah jam 12 nih, yuk cari makan siang yuk. Samperin aku dong. Oke, buat kamu yang lagi nyari makan siang, semangat aja ya. Semoga cocok, karena cuaca hari ini lagi panas banget nih. SS enak kali. Dan buat kamu yang mungkin makan siangnya masih nanti atau udah makan siang, wih, stay tune terus di sini bareng aku. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen motif ya. Muda kreatif, teman berdua. Aku mau ngomong tentang UMKM yang pernah dapat rating bintang 1 padahal merasa udah memberikan pelayanan terbaik. Nih buat kamu sobat UMKM, wih sobat UMKM, boleh dengerin 1 jam ke depan aku bakal kupas tuntas masalah ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Baik lagi teman Pro 2 ya, masih bareng aku Wiratunnya di Santai Siang. Ya yang udah aku bilang tadi ya, ngomongin tentang kamu pelaku UMKM yang pernah dapat rating 1 nih di aplikasi ya, padahal udah kira-kira merasakan memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Pesanannya kayak udah dibuat sesuai permintaan, pelayanan juga udah ramah, tapi tetap aja ada pelanggan yang ngerasa kurang puas. Rasanya pasti bikin kepikiran, kurangnya di mana ya? Tapi jangan langsung nganggap satu bintang sebagai kegagalan teman berdua. Bisa jadi justru dari situ kamu mendapatkan informasi tentang bagian pelayanan mana yang masih perlu diperbaiki. Kadang kamu ngerasa udah memberikan pelayanan terbaik, tapi pelanggan punya standar yang berbeda. Bisa jadi gitu sih. Misalnya nih, kamu ngerasa balas chat dalam 1 jam masih wajar, tapi pelanggan mungkin berharap respon lebih cepat. Atau kamu ngerasa proses pesanan udah cepat, sementara pelanggan berharap bisa selesai di hari yang sama gitu. Jadi masalahnya belum tentu karena pelayanan kamu buruk teman berdua. Bisa aja ada perbedaan ekspektasi. Aduh, agak susah sih ya. Makanya penting untuk melihat pengalaman pelanggan dari sudut pandang mereka, bukan hanya dari sisi kamu sebagai pemilik usaha teman berdua. Ya mungkin kamu bisa memposisikan diri kamu sebagai pelanggan. Kalau misalnya seperti ini nanti bagaimana, seperti ini nanti bagaimana gitu. Jadi kamu bisa lebih memahami apa kemauan pelanggan gitu teman berdua. Kalau enggak misalnya di rating bintang 1, tinggal aja dibales dengan komen apanya, pelayanan apa yang kurang bagus gitu, sehingga nanti bisa jadi bahan evaluasi untuk usaha kamu teman berdua.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singkat Jatuh teman terbaik kamu. Masih ngobrolin tentang kamu pengusaha UMKM yang pernah dapet rating bintang 1 padahal merasa udah memberikan pelayanan terbaik nih. Kalau udah dapet bintang 1 tuh gimana? Ya yang paling penting jangan langsung membalas dengan emosi ya teman Pro 2 ya. Kira-kira dibaca dulu lah reviewnya dengan tenang, santai gitu. Kalau emang ada kesalahan dari bisnis kamu, akui dan jadikan evaluasi. Kalau terjadi kesalahpahaman, berikan penjelasan yang dengan bahasa yang sopan dan baik gitu. Karena respon kamu juga bisa dilihat calon pelanggan lainnya nanti. Dan ingat, kritik sebenarnya bisa menjadi bahan evaluasi gratis untuk usaha kamu teman berdua. Dari satu reviewer, kamu bisa tahu apakah ada masalah pada pelayanan, kecepatan respon, kualitas produk, atau komunikasi dari mungkin kalau kamu punya anak buah. Nah dari anak buah kamu kan lumayan itu ada review gratis. Jadi bisa buat bahan evaluasi di UMKM kamu teman Pro 2. Pokoknya jangan balas dengan emosi dulu deh. Soalnya itu takutnya nanti pelanggan selanjutnya malah bacanya kok ternyata balasannya seperti ini. Wah bisa-bisa malah pada kabur deh.

Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.

0: I be on a ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty dear penny.
1: Oke, lanjut lagi teman Pro2 tentunya masih di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja ya, di Santai Siang. Di segmen Motif kali ini masih bareng aku, Wira, ngobrolin tentang kamu para pelaku UMKM yang pernah dapat rating 1 padahal merasa sudah memberikan layanan terbaik ya. Jadi gini ya teman Pro2 ya, rating emang penting untuk bisnis kamu, tapi jangan sampai kamu hanya mengejar bintang 5 gitu teman Pro2. Rating tinggi tentu menjadi apresiasi dan bisa menarik banyak pelanggan baru ya. Sementara rating rendah bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang masih perlu dievaluasi dari usaha kamu teman Pro2. Sebagai pelaku UMKM, kamu gak harus selalu sempurna. Yang penting adalah mau mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki pelayanan yang kurang maksimal. Karena bisnis yang berkembang bukan cuma soal produk yang bagus, tetapi juga gimana kamu memberikan pengalaman yang membuat pelanggan ingin kembali lagi. Oke teman Pro2, itu dulu ya pembahasan aku tentang pernah dapat rating 1 padahal merasa sudah memberikan pelayanan terbaik ya buat kamu para pelaku UMKM. Semoga apapun usaha kamu bisa sukses ke depannya. Nanti setelah dengerin pembahasan aku hari ini, tentunya di apa ya, di media sosial, bukan di media sosial, di marketplace ya, buat kamu yang UMKM-nya lebih sering mengandalkan marketplace ya, semoga bisa lebih berkembang lagi teman Pro2.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.
0: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produa FM.

0: Sehingga apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik. Kamu masih di Santai Siang bareng aku Wira ya teman Pro 2. Kali ini aku mau ngasih informasi dari dunia olahraga untuk kamu teman Pro 2 ya. Mungkin setelah habis makan siang ya, dengan dengerin info dari dunia olahraga bisa lebih turun lagi ya. Makanan yang udah dimakan langsung turun ya, dan tentunya bisa mengurangi berat badan juga. Ngaruh tuh ya, semoga aja ya. Info pertama nih teman Pro 2, ada timnas Indonesia yang bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Malaysia pada laga grup A FIFA Asian Cup 2026 tadi malam nih. Yang menarik, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tom Haye mendapat kartu merah. Aduh, emang aneh ya. Meski kalah jumlah pemain, lini pertahanan Indonesia mampu bertahan sampai pertandingan selesai teman Pro 2. Kiper Martin Paes juga tampil penting dengan sejumlah penyelamatan, sementara Justin Hubner melakukan clearance di garis gawang pada momen krusial. Hasil 0-0 membuat Malaysia dan Indonesia sama-sama mengoleksi 4 poin di grup A. Selanjutnya nih, Indonesia akan bertemu dengan Bangladesh dan Malaysia akan menghadapi Singapura teman Pro 2. Kira-kira siapa nih yang akan lolos ya? Tentunya kita semua berharap Indonesia bisa lolos ya. Semalam mainnya sih kurang greget. Untung ada Martin Paes yang benar-benar menggendong Indonesia ya. Ya, semoga kedepannya Indonesia bisa bermain bagus dan bisa menang terus ya teman Pro 2. Semoga bisa juara deh. Yuk kita berdoa bersama-sama semoga Indonesia bisa juara FIFA Asian Cup 2026 ini dengan materi pemain yang udah keren-keren banget sekarang. Semoga doa kamu juga sama ya teman-teman.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira ya. Lanjut lagi dari informasi olahraga teman Pro 2. Ada kabar terbaru datang dari bulu tangkis Asian Games 2026. Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil membawa pulang medali perak teman Pro 2. Pada partai final yang berlangsung pada hari Selasa, Amri atau Nita menghadapi pasangan Cina Jiang Shen Bang dan Wei Yashin. Gak susah ya kalau nama orang Cina ya. Indonesia harus mengakui keunggulan Cina setelah kalah 2 game langsung 19-21 dan 8-21. Meski gagal meraih emas, pencapaian ini tetap menjadi catatan penting karena Amri dan Nita merupakan debutan di Asian Games. Wes, sekali lagi congrats buat Amri dan Nita ya, walaupun debutan we, tapi gak bisa diremehkan. Jadi kuda hitam nih berarti ya, berhasil melaju ke final dan meraih perak, wih, juara kedua kalau perak gitu biasanya. Nggak biasanya sih, emang. Jadi selamat buat Amri dan Nita, semoga kedepannya sebagai ganda campuran Indonesia terbaru bisa menorehkan prestasi-prestasi yang lebih gemilang di ajang-ajang selanjutnya ya. Oke, selamat buat Amri dan Nita.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya, masih dari dunia olahraga. Tadi selain Amri dan Nita ya di ganda campuran bulu tangkis, Indonesia juga masih punya peluang emas dari ganda putra, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin teman berdua. Keduanya berhasil mencapai final setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. Siapa bisa ngomong bahasa orang Cina, nama orang Cina kalau Korea sama Korea nah langsung belibet ya. Dalam 2 game langsung 21-11 dan 21-14. Di partai puncak, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Cina Liang Wei Kang dan Wang Chang. Sebelumnya Indonesia juga gagal menciptakan All Indonesian Final setelah Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri tersingkir di semifinal. Ya hampir aja pokoknya Indonesian All Indonesian Final ya teman muda ya. Ya kita doakan saja semoga pasangan Cina bisa kalah melawan Leo dan Daniel sehingga ganda putra Indonesia ini bisa mempersembahkan emas untuk Indonesia kembali dari cabang bulu tangkis ya teman muda. Kita berdoakan sama-sama.

lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuman topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.

Teman berdua kali ini dari sepak bola Eropa. Ada Italia yang tampil meyakinkan di UEFA Nations League 2026-2027. Gli Azzurri menang telak 4-1 atas Turki dalam pertandingan grup 1 Nations League A nih. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Mikael Kayode nih teman berdua. Back Brentford tersebut mencetak gol sekaligus memberikan assist dalam laga debutnya bersama timnas Italia. Di pertandingan lain, Perancis juga meraih kemenangan penting dengan menundukkan Belgia 1-0. Dua hasil tersebut menjadi bagian dari rangkaian pertandingan Nations League yang berlangsung pada awal pekan ini. Wih, Perancis menang lagi ini dan Turki kalah lagi. Yuk kita akan menjadi saksi ya teman berdua gimana kebangkitan dari Gli Azzurri atau Italia nih setelah kemarin gagal juga ikut Piala Dunia ya. Semoga bisa menjadi juara atau kelihatannya susah sih. Aduh, ragukan. Ya, semoga Italia bisa tampil konsisten ya dan meyakinkan karena kita tahu sendiri dalam beberapa tahun terakhir nih Italia nih emang kurang terlihat lagi permainannya. Semoga ini bisa menjadi titik balik dan Italia bisa menjadi salah satu raksasa kembali di Eropa teman berdua.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singar Jaya teman terbaik. Kamu masih bareng aku Wiraya di santai siang kali ini. Gimana masih semangat teman Pro 2 di siang hari ini walaupun panas-panas agak mendung sedikit. Wis. Tapi belum turun hujan. Ya kita doakan semoga cepat turun hujan ya biar adem gitu. Oke. Teman Pro 2 aku mau ngasih informasi selanjutnya dan kali ini dari dunia entertain nih teman Pro 2. Dari dunia televisi Indonesia. Ada nama Arya Saloka dan Asha Asuncao ya yang menjadi sorotan setelah Indonesia Television Awards 2026. Keduanya meraih penghargaan sebagai pasangan terpopuler. Arya mengaku tidak menyangka bisa mendapatkan penghargaan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan nih teman berdua. Kemenangan mereka menjadi salah satu pembicaraan di dunia entertainment Indonesia setelah ajang penghargaan tersebut digelar. Wih, semangat buat Arya dan Asha ya. Wih, sama-sama A double A mendapatkan apa penghargaan pasangan terpopuler. Ya semoga bisa dipertahankan ya. Berarti banyak banget penggemarnya nih, banyak banget fansnya dari Arya dan Asha nih. Berarti sukses untuk mendapatkan hati masyarakat Indonesia ya. Semoga prestasinya bisa dipertahankan untuk kedepannya ya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Singaraja bareng aku Wira ya teman Pro 2. Lanjut lagi informasi dari dunia entertainment nih. Ada Syahrini yang akhirnya kembali tampil di panggung off air setelah 7 tahun vakum dari industri hiburan teman Pro 2. Momen comeback ini terjadi di Pesta Pora 2026 pada Minggu malam 27 September. Syahrini menjelaskan selama 7 tahun terakhir dirinya lebih memilih fokus menjaga keluarga termasuk putri semata wayangnya dan sang suami Reno Barak. Ya, dalam penampilannya Syahrini membawakan sekitar 11 lagu dan juga menyanyikan lagu terbarunya Kau Yang Utama yang secara khusus ia persembahkan untuk suaminya nih teman berdua. Comeback ini langsung menjadi salah satu momen yang ramai diperbincangkan dari Pesta Pora tahun ini. Wih, keren akhirnya ya. Teh Syahrini maju mundur cantik udah kembali lagi. Pesta Pora pasti selalu memberikan kejutan di setiap tahun. Tahunnya ya teman Pro 2. Kali ini kejutannya adalah Syahrini maju mundur cantik guys dengan bulu mata dengan rambutnya yang badai ya, akhirnya bisa comeback setelah 7 tahun. Emang jago banget Pesta Pora untuk memberikan kejutan-kejutan. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya di Pesta Pora tahun depan? Ya kita tunggu nanti aja teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Singaraja bareng aku Wiran nih teman Pro 2. Lanjut lagi yo, informasi dari dunia entertainment. Ada Agnesmo nih yang kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Pada 28 September, Agnes tampil dalam opening FIFA Asian Cup 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nih teman Pro 2. Penampilannya menjadi salah satu momen hiburan dalam pembukaan kompetisi sepak bola kawasan ASEAN tersebut. Kehadiran Agnes juga menarik perhatian karena ia memang dikenal aktif tampil dalam berbagai panggung berskala internasional. Kabar penampilannya tersebut menjadi salah satu berita entertainment Indonesia yang mencuri perhatian dalam 2 hari terakhir nih teman Pro 2. Wih, Agnes Mo emang udah skalanya udah internasional sih. Jadi kalau tampil di FIFA Asian Cup 2026 menurut aku udah hal yang biasa bagi Agnes Mo. Ya, terima kasih Agnes Mo ya pokoknya. Justru malah kelihatannya yang FIFA Asian Cup yang digendong sama Agnes Mo. Karena kan kita tahu sendiri ya, Agnes Mo udah berkarir di Amerika itu udah lama banget. Bahkan sempat membintangin beberapa series juga di Amerika. Ya, semoga dengan adanya Agnes Mo tampil bisa membuat FIFA Asian Cup lebih meriah lagi ke depannya ya teman Pro 2.

tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.

0: cinta.
1: Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya, masih dari dunia entertainment tentunya, masih juga di Pro 2 Singaraja bareng aku Wira. Ada penyanyi Anji nih teman Pro 2 yang juga menjadi perhatian setelah berbicara soal kehidupan rumah tangganya nih. Wis, ada apa nih? Anji menjelaskan alasan dirinya tidak terlalu sering mengunggah momen kemesraan bersama sang istri di media sosial. Menurut Anji, terlalu banyak membagikan kehidupan pribadi justru bisa membuat sesuatu yang seharusnya menjadi kebahagiaan terasa kehilangan esensinya tuh teman berdua. Meski begitu, ia mengatakan dirinya dan sang istri tetap sering membuat konten bersama. Loh, terus diupload di mana dong? Tidak jarang mengunggah momen kemesraan bersama istri, tapi sering bikin konten bersama. Terus kontennya, oh mungkin buat koleksi pribadi ya. Ya apapun keputusan Anji, aku sebenarnya aku setuju ya, kalau gak usah pamer kemesraan di media sosial itu, ih mirip ini sama aku pemikirannya. Karena kan kita sendiri juga gak tahu ya teman-teman dua ya, di luar sana tuh ada yang suka ada yang gak suka, jadi lebih baik privasi kita tetap dijaga aja. Misalnya kayak anak istri gitu atau suami, ya tetap menjadi pribadi kita, gak usah diumbar-umbar kemesraannya, biar kita berdua yang merasa rasakan. Hei, yang lain ngontrak. Iya. Oke teman-teman, informasi ini sekaligus jadi informasi terakhir di Santai Siang edisi kali ini bareng aku Wira ya. Aku mau pergi dulu abis ini. Tapi jangan khawatir, karena abis ini di Sore Ceria kamu bakal ditemenin sama sama siapa ya di Sore Ceria ini, pasti pada nungguin ya. Tentunya kamu di Sore Ceria bakal ditemenin sama GG teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, jangan di puter-puter potensionya, jangan dirubah dulu salurannya ya, tetap di sini di Sore Ceria, nanti kamu bareng GG teman Pro 2. Oke, stay tune terus ya di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit teman Pro 2, bye bye.

Hi.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: listening to Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng atau BNNK Buleleng mendorong penguatan edukasi bahaya narkotika di seluruh jenjang pendidikan. Upaya ini dinilai penting untuk membangun pemahaman dan ketahanan diri anak sejak usia dini. Edukasi tidak hanya menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA, tetapi juga mulai dikenalkan kepada anak-anak sejak jenjang pendidikan usia dini. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto SHMH mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan sedini mungkin. Menurutnya, generasi muda harus dibekali pengetahuan untuk mengenali hal-hal yang beresiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Sucipto, menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi yang tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Program CKG sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan di Kabupaten Buleleng sejak Februari 2025. Hingga 31 Agustus 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 24,6% dari target nasional sebesar 46%. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari apa sekarang teman Pro 2? Hari Selasa ya, tanggal 29 September 2026. Waduh, bentar lagi gajian. Yes. Ada yang sama teman Pro 2? Sebentar lagi gajian ya. Harus semangat-semangatin ya, walaupun udah sore ini biasanya kita agak sedikit lelah, ngantuk gitu, enggak apa-apa. Karena sebentar lagi kita gajian. Iya enggak sih teman Pro 2? Tentunya di sore ceria kali ini aku bakal nemenin kamu sampai beberapa jam ke depan dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2 ya. Dan sore ceria kali ini kita buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng tentunya. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 ya. Salah satunya ini ada dari Niluh Jelantik nih yang menyoroti potensi Buleleng. Jadi ingin fasilitas bioskop segera hadir. Wih, mantap teman Pro 2 tentunya ya. Ini sangat relate sama kita-kita anak muda ya, segera hadir bioskop di Buleleng. Astungkar, semoga secepatnya ya teman Pro 2. Itu dia salah satu informasinya, tapi sabar nanti aku spill lagi di segmen berikutnya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Produa, masih bareng aku Gege tentunya di sore ceria Produa RRI Singaraja sore hari ini tentunya ya. Dan di lokal kita di informasi lokal Bali dan Buleleng, aku punya satu informasi yang mungkin ini kabar gembira ya buat teman-teman khususnya anak muda. Ini kayaknya fasilitas bioskop di Buleleng akan segera hadir, teman Produa ya. Karena ini juga menjadi hal yang disoroti oleh Niluh Jelantik, teman Produa. Seperti apa informasinya? Aku kasih buat kamu nih. Dilansir dari rri.co.id, soroti potensi Buleleng, Niluh Jelantik ingin fasilitas bioskop segera hadir. Yeay, teman Produa. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, mendorong Kabupaten Buleleng untuk terus mengembangkan potensi daerah melalui penguatan fasilitas pendidikan, akses publik hingga pembangunan sarana hiburan dan edukasi seperti bioskop. Hal tersebut disampaikan Niluh Jelantik saat kunjungan kerjanya ke Buleleng Senin 28 September 2026 kemarin. Ia menilai daerah dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi sumber daya manusia yang kuat seperti Buleleng perlu mendapatkan perhatian serta ruang pengembangan yang lebih luas. Ia menilai potensi tersebut perlu dijawab dengan pembangunan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan kembali fasilitas bioskop di Buleleng. Namun menurut Jelantik, keberadaan bioskop tidak semata-mata untuk menghadirkan tontonan hiburan. Bioskop juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dengan menghadirkan film-film yang membangun kecintaan terhadap negeri serta pemberian pengetahuan kepada masyarakat. Selain itu juga menegaskan pengembangan Buleleng tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik. Pembangunan juga harus menyentuh sektor pendidikan sejak tingkat paling dasar, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus diikuti dengan perhatian terhadap kesejahteraan guru dan kebahagiaan siswa. Generasi muda Buleleng harus diberikan ruang untuk tumbuh, mengembangkan potensi serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Wih, teman Produa ya. Dan semoga potensi yang tentunya seperti apa yang diutarakan oleh Ibu Niluh Jelantik ini bisa berbanding lurus ya dengan hal-hal atau dengan program-program yang ada dan juga pembangunan-pembangunan fasilitas di Buleleng sendiri khususnya untuk anak muda ya. Dalam hal ini mungkin bioskop itu sendiri. Semoga dengan hadirnya program-program atau mungkin fasilitas-fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan itu bisa berdampak positif juga untuk warga masyarakat di Buleleng dan juga khususnya bagi anak muda, teman Produa. Oh, jangan senang dulu, kamu juga harus berkontribusi positif juga ya, teman Produa, dan semoga pembangunan bioskop ini akan segera hadir di Buleleng. Amin astungkar, teman Produa. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Informasi berikutnya teman Pro 2 datang dari Spensaraja atau SMP Negeri 1 Singa, oh, Negeri 4 Singaraja, salah. Spensaraja ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada program yang menghidupkan budaya literasi di Spensaraja ini teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, Gelisa hidupkan budaya literasi di Spensaraja Praja teman Pro 2. Mengawali aktivitas pagi dengan sesuatu suasana religius dan penuh semangat belajar, SMP Negeri 4 Singaraja atau SPEN Praja kembali melaksanakan kegiatan gerakan literasi bersama atau disingkat Gelisa. Wih, teman Pro 2. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sekolah dalam membangun kebiasaan membaca sekaligus menumbuhkan keberanian murid untuk berbagi pengetahuan. Rangkaian kegiatan diawali dengan sembahyang bersama. Momen tersebut menjadi kesempatan bagi seluruh warga sekolah untuk menenangkan pikiran, memanjatkan rasa syukur, serta mempersiapkan diri mengikuti kegiatan dengan penuh kesadaran dan konsentrasi. Usai sembahyang, murid dipersilahkan membaca buku literasi pilihannya selama 15 menit. Dengan buku di tangan, suasana sekolah sejenak dipenuhi aktivitas membaca. Murid menikmati berbagai bacaan yang mereka pilih, sekaligus menggali informasi, pengetahuan, pesan, dan pengalaman baru dari setiap halaman yang dibaca. Tidak berhenti pada aktivitas membaca, Gelisa juga memberikan ruang bagi murid untuk menyampaikan hasil literasinya. Beberapa murid diminta tampil di hadapan teman-temannya untuk menceritakan kembali isi bacaan yang telah mereka baca, menyampaikan hal menarik yang ditemukan, serta berbagi pesan atau pengetahuan yang diperoleh. Kegiatan ini menjadi sarana sederhana namun bermakna untuk melatih kemampuan memahami bacaan, berbicara di depan umum, menyampaikan gagasan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri murid teman Pro 2 ya. Jadi semoga program-program seperti ini bisa banyak dilakukan juga ya teman Pro 2 di semua sekolah, tentunya tidak hanya di Buleleng tapi di seluruh Bali juga, karena kita ketahui sendiri teman Pro 2 tingkat literasi di Indonesia umumnya ini masih sedikit ya, atau mungkin masih rendah teman Pro 2. Mungkin dengan adanya program-program seperti ini di setiap sekolah, di setiap paginya, ini akan menumbuhkan rasa ingin membaca dan juga menumbuhkan literasi-literasi dari mulai sekolah tentunya. Dan ini bisa kedepannya mungkin membawa pengaruh positif juga ya bagi tingkat literasi di Indonesia teman Pro 2. Keren untuk SMP Negeri 4 Singaraja tentunya ya. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Biar

Informasi berikutnya teman Produa di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria bareng aku GG. Ada kabar dari PLN teman Produa yang dukung pemulihan terumbu karang Lovina lewat Bank Koral Banyu Milir. Oh iya, ini inspirasi juga nih teman Produa ya. Karena terumbu karang ini menjadi isu juga ya. Mungkin tidak hanya di Bali tapi isu nasional juga ya. Pemulihan terumbu karang di kawasan pesisir Lovina Buleleng Bali terus dikembangkan dengan melibatkan masyarakat. Fragmen karang ditanam pada struktur yang ditempatkan di dasar laut melalui program Bank Koral Banyu Milir untuk membantu pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan. Program yang diinisiasi Yayasan Banyu Milir Manik Segara itu tidak hanya menyasar pemulihan terumbu karang, masyarakat pesisir, nelayan, pelaku wisata hingga generasi muda dilibatkan dalam kegiatan konservasi dan edukasi lingkungan laut. Dukungan terhadap program tersebut kembali diberikan PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali melalui program PLN Peduli. Bantuan tahap kedua diserahkan di Basecamp Banyu Milir Foundation, Banjar Dinas Teluk Buluh, Buleleng, Senin 28 September 2026. Hingga kini lebih dari 100 struktur bank koral telah dikembangkan di bawah laut. Struktur tersebut digunakan sebagai media penanaman dan transplantasi fragmen karang untuk membantu mengembalikan fungsi ekosistem terumbu karang yang mengalami tekanan lingkungan. Ketua Yayasan Banyu Milir Manik Segara Iketut Wiryadana mengatakan pemulihan terumbu karang terus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir. Menurutnya keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar kegiatan konservasi tidak berhenti pada penanaman karang saja. Wih teman Produa, ya semoga ya pengembalian ekosistem terumbu karang mungkin ini juga bisa lebih diperbanyak lagi dan juga kolaborasi-kolaborasi bersama dengan BUMN, BUMD dan juga pihak swasta dan tentunya warga masyarakat sendiri ini sangat-sangat diperlukan partisipasi aktifnya ya. Sehingga ekosistem bawah laut khususnya terumbu karang bisa diselamatkan dan bisa kembali indah teman Produa ya, karena ini bukan sekali lagi bukan isu di Bali saja, mungkin ini juga isu nasional ya, bahwa ekosistem terumbu karang saat ini banyak yang mulai rusak dan

mungkin bahkan perlu pengembalian seperti sedia kala. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Sore ceria bareng aku Gege. Jangan kemana-mana dulu karena aku masih bakal nemenin kamu tentunya di sore ceria ya, dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hit favorit kamu. So stay tune terus guys.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, tentunya masih di sore ceria dan di jam 4 sore ini kita masuk di segmen pembinaan bahasa Bali, teman Pro 2. Di segmen pembinaan bahasa Bali ini kita akan membahas terkait dengan topik gending rare sebagai teman belajar dan tidur. Mungkin untuk teman Pro 2 ya, khususnya yang tumbuh besar di Pulau Bali ini, gending rare ini udah gak asing lagi ya, karena mungkin pada saat kecil itu dulu pernah dinyanyikan atau mungkin sama orang tua gitu ya sebelum tidur, atau ya pernah mendengar gending rare dari lingkungan sekitar. Dan gending rare ini bukan hanya sekedar lagu atau nyanyian anak-anak, teman Pro 2, di dalamnya juga ada cerita, nilai budaya, bahasa tentunya ya, dan pesan yang bisa menjadi bagian dari proses belajar sekaligus mengenalkan budaya kepada generasi muda. Nah, kalau aku jujur nggak bisa membahas ini sendirian tentunya, dan di sini udah ada 3 pengenter acara kita, pembina bahasa Bali dari Kecamatan Banjar ya, Bapak Ibu semuanya. Di sini ada Ibu Yeni Sutami SPDB, lalu ada Bapak Ketut Widi Sepatike SPD, dan Bapak Putu Edi Permana Putra. Untuk selanjutnya saya persilahkan.
1: Engge suksme banget di tiang aturang majeng beli gege nge antuk galah santin sampun kepece ring titiang sareng tiga. Nah, sadurung kekawitin lugrayang titiang aturang pangenjali umat. Om swastiastu. Inggih, sekadi sane sampun disampaikan beli GG Iwau bahwa pada acara sore ceria ini, kali ini kami dari Penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Banjar akan mengajak teman Pro 2 RRI Singaraja untuk belajar dan kembali mengingat pelajaran bahasa Bali. Nah, ringgalai becik kadimangkin titiang sareng tiga saking Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali yang ditugaskan di masing-masing desa Kecamatan Banjar, titiang newe mewaste Ketut Widi Sepatike. Nah, titiang boleh among ring Desa Gesing Kecamatan Banjar. Wenten malih semeton titiang Bapak utawi beli Putu Edi Permana Putra SPD. Nah, niki semeton titiang tugas ring Desa Banjar. Nah, niki sane paling jegek niki semeton titiang Mbok Yeni Sutami SPDB. Nah, niki boleh among utawi mendapatkan tugas di Desa Tirtesari Kecamatan Banjar. Inggih semeton titiang sareng sami sadurang lantur titiang sareng tiga ngerihin ngelungsur pengampura majeng ring teman Pro 2 sane sampun pawikan tur seneng ring bahasa Bali. Sane sedap mirengang ring rahine mangkin santukan titiang kantun wimude pisan titiang sareng tiga maut sahe mikelingin malih indek pelajahan bahasa Bali boje titiang driki nasikin segare kemaun wantah maut sahe ngicenin motivasi ring generasi muda druene mangde tetep eling ring bahasa aksara lan sastra Bali ini mangde tetap ajeng terlestari. Aingge, teman Pro 2 dimanapun berada, ringgalai becek kadi mangkin titiang sarang tiga pacang latarang indek gending rare pinake timpal melajah miwah timpal sirep, atau kalau dalam bahasa Indonesianya gending rare sebagai teman belajar dan pengantar tidur. Nah, ka pertama pacang kelatarang dumun secara singkat napi punike gending rare. Nah, apa sebenarnya gending rare itu? Oke. Ngeraris pacang kelatarang asa punike gending rare punike preside pinake timpal melajah taler disampun api gending rare punike dados timpal sirep ngeraris wenten imbe-imbe gending rare. Nah, titiang lantur ke gending rare nge semeton titiang sarang sami sane wenten ring ambare laye gending rare punike dahat membuat pisan ring sajeroning pelajahan bahasa Bali. Gending rare punike rumah sek ring soroh tembang tembang inggih punike puisi ring sejeroning sastra Bali purwa tembang manut wangun nyane kakepah dados petang soroh. Nah, tembang itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, contohnya nih minekadi sekarare sekar alit sekar madie lan sekar agung inggih gending rare punike ngeranjing ring sekar rare. Gending rare inggih punike silih sinunggil sawroh sastra lisan sane merupe gegendingan utawi tembang tradisional Bali sane katur ring alit-alit utawi anak-anak angin ngerumrum anak alit mangde seneng. Gending rare ketah nyane nganggen bahasa Bali sane pinih sederhana. Mangkin titiang telatarang sane cen puni ke gending rare. Nah minap teman-teman pro 2 sampun tain mirengang taler indik gending rare punike. Minekadi imbe nyane cening putri ayu dadong dauh meong meong juru pencar miwah sane lianan. Aingeh semeton sarang sami, ya diastun bahasa sane ke angin ring gending rari sederhana, sake wanten gending rari punike mabuat pisan ring sejeroning ngemban alit-alit rikale pacang sirep. Taler mabuat pesan sejeroning angin melajah. Nah, selanturnya ne, mali jebos, jadi kelanturang oleh semeton titiang Mbok Yeni Sutami. Nanging sederung nike, wenten lagu sane pacang keputer. Engge suksemah.

Gending Rari pinake timpal melaja. Aingge teman pro dua RRI Singaraja reng dijeje megenah, titiang mangkin pacang latarang napi mawinan, Gending Rari pinake timpal melaja. Sekadi sane sampun keuningin ring TK utawi PAUD, sampun wenten pengenalan pelajahan bahasa Bali, nyabran rahine weres padi. Rikale punike guru TK pastike sampun ngicenen alit-alite pelajahan indik Gending Rari. Irike alit-alite keurukang lan keajak megending. Gending Rari medui potensi besar pinake media pembelajaran, seantukan alit-alite melaja sangkaning indik sane ngawinang ipun nau seneng utawi liang. Melajah boyeje mangde kelaksanayang antuk mace buku utawi ngapalang pelajaran kemanten. Saking gending taler preside, saking gending Rari alit-alite pacang preside mirengang nutang ngendingang utawi megending nyumunin buin megending, Raris preside ngerti utawi ngeresep. Nayen skadiring bahasa Indonesia, punike mendengar, menirukan, menyanyikan, mengulang dan memahami. Proses pengulangan melalui lagu membantu anak mengingat kata dan kalimat dengan lebih mudah. Gending Rari taler preside keanggen memperkenalkan kosakata bahasa Bali. Umpami rikale guru nganggen silih sinunggil Gending Rari sane nyeritayang beburon utawi hewan, alit-alite preside uning napi sane kewastanin wastan beburon utawi nama hewan, wastan angge sarire utawi anggota tubuh, kerune kerye utawi kata kerja, kata sifat, nama benda, miwa lengkare utawi kalimat bahasa Bali. Dados nyani saking asiki Gending Rari, preside kelimbakang utawi dikembangkan menjadi berbagai kegiatan pembelajaran. Sekadi contoh Gending Rari meong-meong. Nah,

kawin. Saking gendingi iwau, yening gendingang punike kegendingang terus menerus utawi berulang-ulang, pasti ke alit-alite pacang inget tekening gendingi punike. Rikale sampun inget, sesai kegendingang pasti ke sane kepolihang boye jewantah bisa megending kemanten, napi malih rikale megending punike sambilang meplalian utawi dikemas dalam permainan. Wenten sane dados meong, wenten sane dados bikul, rares meonge nguber bikule, bikule ke ujuk kulian demen ngerusuhin. Guru taler dados ngelantur antuk pitaken ring alit-alite. Sire sane wenten ring gending punike. Nah, niki yen wenten ring bahasa Indonesia, siapa yang ada dalam lagu tersebut. Encen ane jemet, encen ane ten jemet, utawi tidak baik. Napi sane kepolihang saking gending punike, apa yang dapat dipelajari dari lagu tersebut. Napi arti kerune puniki, utawi apa arti kata tersebut. Taler pitaken-pitaken sane lianan. Piteket sane wenten ring gending rare meong-meong punike, yening cingaken indik solah wenten solah becek lan solah ten becek. Minekadi solah ibikul sane demen ngerusuhin. Di sini peran orang tua memberikan arahan kepada anak-anaknya agar tidak mengikuti perilaku si tikus yang suka membuat onar. Jika melakukan hal itu akan mendapatkan bahaya. Nah, piteket yang paling baik dalam gending rari punike adalah perilaku si kucing, di mana si kucing membasmi atau mengejar si tikus agar si tikus tidak membuat onar. Bisa dikatakan bahwa si kucing mempunyai sifat pantang menyerah dalam menyelesaikan tugas. Nah, alit-alite preside uning adan beburon utawi wastan beburon. Aku de akeh burone ento ngelah batis utawi mengenal anggota tubuh hewan. Burone ento jemat napitan miwa tetua sane kepolihang saking gending punike. Dengan cara tersebut gending rari bukan hanya menjadi hiburan tetapi sumber belajar bahasa khususnya bahasa Bali pada anak usia dini. Inge wantah kade asa punike sane preside titiang telatarang ngelantur ke telatarang oleh sawitran titiang.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, kembali lagi dengan tema kita kali ini, yaitu Gending Rare sebagai teman belajar dan teman tidur. Inggih, teman Produa RRI Singaraja, dimanapun berada, Iwau sampun ketelatarang indik Gending Rare pinake timpal melajah sane mangkin titiang lanturang sane kaping kalih. Ini punike Gending Rare pinake timpal sirep atau Gending Rare sebagai teman tidur. Nah, bagaimana yang dimaksud seperti itu? Apakah bisa Gending Rare itu sebagai teman tidur? Mungkin titiang pacang uningayang napi mawinana sapunike. Lianan ring pinake timpal melajah. Wow, taler kejelasan Gending Rare taler membuat pisan ring sajeroning nungkulang alit-aliti mekiri sirep utawi ring bahasa Indonesia. Gending Rare bagus dipakai untuk menidurkan anak-anak. Nah, kahanane rikale megending Gending Rare risede angin melajah sebagai teman belajar sambil lang mepelalian pasti ke melianan ring kahanane rikale alit-aliti pacang sirep utawi keadaan ketika bernyanyi Gending Rare apapun itu jika dipakai teman belajar itu berbeda suasananya dengan keadaan rikale alit-aliti pacang sirep enten. Ketika bermain pasti ke sampun lagu punike Gending Rare punike dinyanyikan dengan lebih ringan dan penuh gerakan. Napi malih medaging mepelalian sekadi lagu utawi Gending Rare meong-meong iwau yening nike kegendingan lebih riang dan penuh gerakan. Napi malih wenten pelaliannya ada nih dadi meong, ada nih dadi bikul sambil berlari si kucing mengejar si tikus sambil teman-temannya yang lain melingkar dan bernyanyi lagu meong-meong dengan riang dan penuh gerakan. Nah, itu sebagai tempat teman belajar gitu. Tempat di mana anak-anak belajar dengan Gending Rare. Nah, lain halnya mungkin dengan Gending Rare sebagai teman tidur. Ketika menjelang tidur, Gending Rare biasanya dibuat lebih lembut dan tenang. Nah, biasanya kegendingan nganggen tempo sani ban-ban alon lebih lembut malih lebih lambat lagi sedikit enten. Tidak cepat seperti yang ketika bermain kan lebih cepat, lebih riang, lebih penuh gerakan. Nah, yening angin nungkulang alit-aliti mekiri sirep nike nadane punike semestinya diperlambat sedikit lagi enten. Nah, disinilah Gending Rare menjadi bagian dari hubungan emosional antara orang tua dan anak. Sekadi contoh Gending Rare putri Jening Ayu. Mungkin titiang jagi gendingang dumun aja bos. Waul malih titiang terlatarang. Putri Jening Ayu.

lalu. Kepeken membelanja, apang ada darang nasi.

bin Nike seperti itu nyanyinya. Maaf, mungkin ketika dia bernyanyi tidak sebagus penyanyi yang lebih profesional, tapi seperti itu kira-kira nadanya gitu. Nah, lagu Udah Gening Rare Putri Jening Ayu puniki sekadi wau di tiang bosang yening angin ngkulang alit-alit jagi sirup nike nadanya patut diperlambat sedikit lagi, jangan terlalu cepat enten.

kenten. Ya di Aston nike nadanya ke manten ada juga, walaupun dengan nada saja tapi liriknya tidak cuman pakai nana nana nino nino, boleh juga anak anak kecil itu pasti merasakan, seperti contoh na na na na na na na na na na na na. Nah itu nadanya itu sudah cukup membuat anak-anak itu akan menjadi rileks pikirannya, walaupun masih umurnya balita itu ya. Nah mungkin titiang telatarang lumun akidek daging gening rare putri cening ayu puniki. Nah ring gening rare putri cening ayu puniki wenten piteket sane wenten irike inggih punike tentang kemandirian. Kita sebagai anak agar bisa mandiri jika ditinggal oleh orang tua, kemanapun itu orang tuanya bekerja atau mencari sesuatu keluar rumah begitu, dan mampu bertanggung jawab di setiap pekerjaan yang diberikan oleh orang tua. Dengan menjalankan kemandirian dan tanggung jawab itu, maka akan mendapatkan sebuah hadiah seperti dalam lagu, atau hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Lianan ring tanggung jawab wenten malih di lagu Cending Putri Ayu, Putri Cending Ayu nike, sebenarnya nike adalah interaksi. Kalau diceritakan itu interaksi atau komunikasi antara ibu dan anak. Seorang ibu mempunyai dua anak. Ibu itu seakan berbicara dengan anak pertamanya yang sambil menjaga adiknya gitu. Kemudian dua anak itu ditinggal ke pasar untuk berbelanja. Nah ini ke interaksi bagaimana percakapan seorang ibu dan anak, tapi disampaikan lewat lagu. Kemudian bagaimana juga diceritakan ketika kita melaksanakan sebuah kewajiban atau saudaramu. Nih, si ibu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, dan si anak menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak. Kalau disuruh melakukan sesuatu oleh orang tua, pasti seorang anak yang baik pasti akan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan itu dengan baik. Begitu juga orang tua, dia mampu mengemban tugasnya sebagai orang tua dengan tidak kasar atau marah. Nah, bagaimana tugas orang tua itu sangat sulit dan besar, karena tujuannya pasti beliau itu, orang tua pasti bertujuan anaknya itu pasti akan menjadi orang yang lebih

0: Keller, seorang anak mungkin dalam lagu Utawi Gending Rare Putri Jening Ayu, seorang anak mungkin tidak memahami seluruh makna lirik ketika masih kecil. Misalnya masih balita, utawi umur 1 tahun kemudian sampai 5 tahun itu kan belum sepenuhnya mereka itu memahami kata-kata bahasa Bali. Nah, walaupun seluruh makna itu belum atau tidak dipahami secara menyeluruh, tetapi anak kecil pasti bisa merasakan suara orang tua, kedekatan, perhatian, dan kasih sayang yang tersirat melalui lagu yang dinyanyikan itu, gitu. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, Sanitiang Uningayang, walaupun dengan nana-nana, ninu-ninu, dengan nada Putri Jening Ayu, pasti kalau itu dinyanyikan dengan nada yang pelan, seorang anak pasti akan terbawa suasana. Ini kaya puniki pasti ke sampun kerasa yang oleh orang tua. Rikale nungkulang alet-alet ne pacang sirep. Pasti ke sampun nenten kerasa niki, nenten kerasa secara otomatis pasti menggening rare. Ketika orang tua punya anak kecil, merayu anaknya biar cepat tidur, otomatis kalau orang Bali itu pasti otomatis akan menggending, atau walaupun hanya nada saja dari gending rare itu. Nah, yening kegendingan gending rare punike antuk dab-dab atau dam-dam alon, ali-aliti pastike sampun preside seriap-seriap. Nah, sud seriap-seriap ngeraris sinah sampun sirep. Inggih, wantah sekade asa punike minaban sane preside aturang titiang. Mungkin pinake pemuput wenten pamicutet. Nah, napi sane kebawasang iwau wenten pamicutetnya malih. Inggih, durusang.
1: Inggih, suksme antugalah sane sampun kepeciring sekian titiang. Iwau sampun ketelatarang indik gending rare pinake timpal melajah lan gending rare pinake timpal sirep. Inggih. Inggih semeton titiang sareng sami sane kantun nyarengin ring acara puniki ring pro 2. Malih titiang nyutetang indik gending rare punike pinake timpal melajah lan timpal sirep. Gending rare pinake sepat siku-siku indik ngemargiang tetua mangdeng rasuk ring manah alit-alit sane mirengang tur kelaksanayang napi tetua sane wenten ring gending rare punike. Semeton titiang sarang sami sane kantun nyarengin iriki ring RRI Pro 2. Sane pineh utama, sane sampun berkeluarga, gending rare punike becek pisan keangge dasar. Indik membentuk karakter anak utawi alit-alit sejak dini. Santukan ring gending rare akeh tetuwek-tetuwek sane tersirat utawi kesobiahan. Inggih teman Pro 2 dimanapun berada, wantah kadi asa punike sane preside latarang titiang sareng 3. Dumugi napi sane kaaturang iwau, preside mapi kenoh majang ring alit-alit generasi muda, miwah para orang tua sane seneng ring bahasa Bali. Taler napi sane sampun kaaturang iwau, preside dados motivasi lan inspirasi majang ring semeton sareng sami. Titiang lan semeton titiang nunas genggrene sinampure yening wenten bebawasan titiang lan semeton titiang mekekale nenten manut ring arse semeton sarang sami titiang kariwi mude akeh sane kirang indik bebawasan tate lengkare lan tate wicare nenten surut-surut titiang melanjahang angge ngiring lestariang bahasa sastra lan aksara baline yening tuseng irage siremali antuk pemuput titiang ngaturang para mesanti.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini kita masuk di segmen Ngeteh Sore You, teman Pro 2. Di Ngeteh Sore You ini seperti biasa ya, kita akan mengulas atau membahas informasi-informasi unik, menarik dan kadang jarang diketahui juga ya. Dan juga kita bakal ngebahas sosok-sosok inspiratif juga ya, seperti sekarang nih teman Pro 2 nih. Kalau kita ngomongin sosok inspiratif, kadang kita membayangkan seseorang yang punya jabatan tinggi, punya banyak harta gitu ya, atau sudah punya pencapaian besar sejak awal. Padahal cerita inspiratif bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang-orang yang setiap hari menjalani pekerjaan sederhana dan mungkin jarang mendapatkan sorotan, teman Pro 2. Karena yang membuat seseorang inspiratif bukan selalu tentang dari mana dia berasal, tapi bagaimana dia menjalani proses dan berani mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ada orang yang berangkat dari kondisi sederhana, sempat diremehkan tetapi tetap berusaha. Ada juga anak muda yang menuangkan keresahan dan cerita di sekitarnya menjadi sebuah karya yang akhirnya mendapat apresiasi ya. Nah, sore ini teman Pro 2 kita punya dua cerita menarik yang sama-sama punya pesan tentang keberanian dan proses. Ada kisah Surya, seorang pemilih limbah pabrik yang berhasil terpilih menjadi kepala desa, teman Pro 2. Kemudian ada juga karya mahasiswa ITB yang mengangkat cerita sederhana tentang seekor kucing kampus dan mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir. Dua cerita yang berbeda tapi sama-sama menunjukkan bahwa hal sederhana bisa punya dampak besar ketika dijalani dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari kisah Pak Surya, teman Pro 2 ya. Setelah ini di segmen berikutnya di Ngeteh Sore You, Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Ngeteh Serius Sore Ceria Pro 2 era Racing aja kali ini ya. Dan kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2 ya. Cerita pertama ini datang dari Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat teman Pro 2. Ada seorang pria bernama Surya yang sehari-hari bekerja sebagai pemilah limbah pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pria berusia 46 tahun yang tinggal di kampung Rawa Banteng, kaum tersebut kemudian memberanikan diri maju dalam pemilihan kepala desa Mekarwangi, teman Pro 2. Keputusannya untuk maju ternyata tidak langsung mendapat respon positif. Surya sempat mendapat cibiran karena kondisi ekonominya yang sederhana. Bahkan ada warga yang mempertanyakan bagaimana seorang dengan kondisi seperti dirinya bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun keraguan tersebut tidak menghentikan langkah Surya dengan dukungan relawan dan warga yang menginginkan perubahan. Ia akhirnya berhasil memperoleh 4.107 suara. Jumlah tersebut mengantarkannya mengungguli calon petahana Subur Rustandi yang mendapat 4.015 suara. Menariknya lagi, Surya juga harus berusaha mencari biaya operasional untuk kegiatan kampanyenya. Ia mengaku menghabiskan sekitar 100 juta untuk kebutuhan logistik yang disebut digunakan untuk menjamu warga dan relawan. Dana tersebut diperoleh dengan meminjam kepada rekan serta menggadaikan surat tanah. Kisahnya kemudian mendapat perhatian luas setelah beredar di media sosial. Ada pula dukungan untuk membantu memperbaiki rumahnya sekaligus mendorong pengembangan program daur ulang sampah yang memiliki nilai ekonomi di desanya. Dari cerita Pak Surya ini mungkin ya teman produk kita bisa melihat bahwa latar belakang sederhana bukan berarti seseorang tidak boleh punya cita-cita besar gitu ya. Dan ternyata cerita inspiratif juga bisa datang dari dunia seni dan kreativitas anak muda teman Pro 2. Nah, cerita berikutnya nggak kalah menarik nih, karena ada seekor kucing yang justru menjadi bagian penting dari sebuah karya film mahasiswa berikut ini teman Pro 2. Sabar, nanti informasinya aku kasih ke kamu di segmen berikutnya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

teman Pro 2, cerita berikutnya datang dari dunia perfilman mahasiswa nih teman Pro 2. Film pendek berjudul Meong, karya tim Opiskus Project dari Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau LFM ITB berhasil meraih penghargaan Most Inspiring Film Award dalam Nexins Kids and Youth Film Festival 2026. Festival tersebut berlangsung pada 6 hingga 9 Agustus 2026. Film Meong berhasil mendapatkan penghargaan setelah bersaing dengan 54 film dari 14 negara. Yang menarik, film ini tidak mengangkat cerita yang terlalu rumit atau penuh aksi, tetapi justru mengambil kisah sederhana, simpel, yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Film bergenre slice of life ini menceritakan interaksi antara seekor kucing kampus bernama Siti dengan mahasiswa yang sedang menghadapi tekanan ketika menyelesaikan tugas akhirnya. Siti merupakan kucing orange yang berada di sekitar Lab Tech 7 ITB. Dari interaksi sederhana tersebut, film ini mencoba menghadirkan cerita tentang kehidupan, tekanan, dan hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Yang cukup menarik, untuk menentukan pemeran kucing Siti, tim film melakukan proses casting terhadap hampir 40 kucing teman Pro 2 yang berada di lingkungan kampus ITB. Jadi artinya di balik film berdurasi pendek tersebut ada proses kreatif dan persiapan yang cukup panjang teman Pro 2 ya. Jadi untuk kucingnya aja ini harus di casting dulu sampai 40 teman Pro 2. Bayangin aja. Cerita Meong juga menunjukkan bahwa sebuah karya tidak harus selalu mengangkat sesuatu yang besar untuk bisa menyampaikan pesan ya. Hal sederhana yang kita lihat setiap hari ternyata bisa menjadi sumber inspirasi ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini juga tentunya ya terbukti dengan hasil yang sangat-sangat memuaskan dan juga pengakuan ya dari salah satu festival film di 2026 ini juga. Dan bahkan sampai bersaing dari beberapa film yang datang dari 14 negara teman Pro 2. Nah, ini kan bukan kaleng-kaleng ya. Jadi cerita Meong ini menunjukkan bahwa sebuah karya tidak harus selalu mengangkat sesuatu yang besar untuk menyampaikan pesan. Hal sederhana yang ya setiap hari aja gitu kita terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, ini bisa jadi sumber inspirasi juga. Nah, itu dia teman Pro 2 dari Pak Surya tadi yang jadi kepala desa dan sempat mendapatkan cibiran dan juga pandangan miring ya sampai ke tim Officious Project. Kita bisa mengambil satu hal, jangan buru-buru menganggap sesuatu yang sederhana terlihat mungkin kecil sebagai sesuatu yang kecil gitu. Ada orang yang berani mengejar kesempatan meski sempat diremehkan atau dicibir, dan ada anak muda yang mengubah cerita sederhana menjadi karya yang mendapat apresiasi. Jadi kalau hari ini kamu teman Pro 2 sedang punya ide, mimpi atau sesuatu yang ingin dikerjakan, jangan terlalu sibuk memikirkan apakah orang lain akan menganggapnya besar atau kecil. Mulai aja dari apa yang bisa dilakukan, karena bisa jadi sesuatu yang kita mulai dari sederhana justru menjadi cerita yang menginspirasi bagi orang lain teman Pro 2 ya. Itu dia Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singer aja. Jangan kemana-mana karena masih ada Pro 2 Dewata di Sore Ceria kali ini bareng aku Gege tentunya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Seperti

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

0: Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar?
1: Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, Bu.
0: Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu?
1: Waduh, ibu ini cek gawat, Yen. Emang enggak nih, Yen Iluh dengerin orang bertengkar?
0: Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya Gang, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
1: Yeh, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma gen ngil jadi ibu rumah tangga. Banggai lu ngelah ibu kene, po.
2: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata. Teman Pro 2 ya, kita bakal membahas semua hal terkait dengan Pulau Dewata atau Pulau Bali ini. Dan spesial sore hari ini kita akan bahas kuliner dulu kali ya, teman Pro 2 ya. Ini teman Pro 2 kalau mendengar cookies gitu, kue-kue kecil atau makanan-makanan ringan gitu, ini apa sih yang terpikirkan atau terlintas di benak kalian, teman Pro 2? Biasanya itu kan cookies itu identik dengan cemilan rumahan yang tersaji dalam toples gitu ya, teman Pro 2, dalam momen-momen tertentu atau buat nyemil-nyemil cantik aja di rumah gitu. Nah, tapi di Kelungkung, teman Pro 2, cookies klasik disulap jadi street cookies ya, yang kini ramai dikunjungi di Kelungkung, teman Pro 2. Aku punya informasinya dilansir dari salah satu web online, teman Pro 2 ya. Tentunya ada 3 anak muda asal Kelungkung, Bali, punya cara berbeda untuk membuat kue klasik untuk bisa kembali dilirik generasi masa kini. Mereka menyulapnya menjadi street cookies yang dijajakan dari sebuah mobil modifikasi. Usaha bernama Vince Bites Cookies ini dirintis Wayan Ferry Setiawan 23 tahun, Kadek Novia Ningsi 24 tahun, dan Putu Kris Nantara 25 tahun. Mereka mangkal di kawasan Jembatan Merah Pusat Kebudayaan Bali atau PKB pada sore hari dan berpindah ke depan pasar Semarapura pada malam harinya. Pantauan dari pengunjung, teman Pro 2 ya, menjelang matahari terbenam, mobil Espas modifikasi milik Vince Bites Cookies sudah mejeng lengkap dengan tenda berlogo cookies. Lokasinya berada di kawasan Jembatan Merah PKB dengan hamparan eceng gondok menjadi pemandangan di sekitarnya. Konsep yang ditawarkan sederhana aja, teman Pro 2. Pengunjung bisa menikmati secangkir kopi bersama cookies sambil bersantai menikmati suasana kawasan PKB tentunya ya. Untuk menikmati cookies tersebut, pengunjung tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Harga varian reguler alias non-premium dibanderol mulai Rp12.000. Kopi dengan berbagai jenis juga ditawarkan mulai Rp12.000 juga ya. Jadi berawalnya itu usaha ini dari usaha rumahan, teman Pro 2. Sebelum menjajakan cookies dari mobil modifikasi, Ferry dan kedua rekannya lebih dulu merintis usaha tersebut dari rumah. Mereka membuat cookies secara mandiri, kemudian memasarkannya ke berbagai kafe serta menerima pesanan khusus dari pelanggan. Ketiganya sebelumnya bekerja di hotel. Setelah memutuskan berhenti bekerja, mereka kemudian mengambil langkah untuk membangun usaha sendiri. Perjalanan Vince Bites Cookies tidak berlangsung instan. Hingga Juni 2026, tekad mereka semakin bulat untuk membawa kue klasik tersebut dengan konsep yang lebih segar ya. Dengan mengumpulkan modal bersama, mereka mulai memikirkan cara memperkenalkan kue klasik buatan mereka kepada generasi masa kini. Sebuah mobil Zebra Espas kemudian dibeli dan disulap menjadi kedai berjalan. Mobil modifikasi tersebut kini menjadi tempat mereka menjajakan cookies di Jembatan Merah PKB pada sore hari sebelum berpindah ke depan pasar Semarapura saat malam tiba. Wih, inspiratif banget ya, teman Pro 2 ya. Anak muda tuh harus kayak gini, berani gitu ya untuk memulai usaha. Tadinya dari usaha rumahan, sekarang berani menjajakan dan tentunya membawa sesuatu hal yang beda. Dan ini berhasil ya, dengan banyaknya pengunjung anak muda yang bisa menikmati cookies dengan menikmati pemandangan juga di daerah PKB di Kelungkung sana, teman Pro 2. Ini juga bisa jadi inspirasi mungkin buat teman-teman di Singaraja atau di Buleleng khususnya gitu ya. Ini juga bisa di modifikasi atau ATM lah, amati tiru modifikasi, dan juga siapa yang tahu teman-teman juga nanti juga bisa berhasil melalui usaha yang mungkin bisa dikatakan simple ya. Yang penting berani mulai dulu, teman Pro 2. Itu dia, teman Pro 2 ya, informasi di Pro 2 Dewata. Berikutnya aku masih punya informasi lainnya, so jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya teman Pro2 di Pro2 Dewata Sore Ceria bareng aku GG ya. Kita masih membahas soal kuliner nih. Kalau tadi ada cookies mungkin ya, makanan ringan. Sekarang kita agak ke makanan beratnya teman Pro2 nih ya. Biar lengkap gitu. Dilansir dari salah satu situs media online teman Pro2, nasi tepeng Bali, kuliner tradisional syarat makna dan gizi. Nasi tepeng merupakan salah satu kuliner tradisional khas Bali yang memiliki cita rasa unik sekaligus syarat nilai budaya. Berbeda dengan olahan nasi pada umumnya, nasi tepeng disajikan dengan tekstur setengah lembek, menyerupai bubur kental. Namun butiran nasinya masih terlihat jelas. Hidangan khas ini berasal dari wilayah Gianyar, khususnya desa Tegalalang. Hingga kini nasi tepeng tetap lestari dan menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat Bali, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai kegiatan adat tentunya ya. Nasi tepeng tidak sekedar berfungsi sebagai makanan, tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam teman Pro2. Pada masa lalu, hidangan ini kerap disajikan saat upacara keagamaan, kegiatan gotong royong hingga penyambutan tamu kehormatan. Istilah tepeng dalam bahasa Bali merujuk pada tekstur nasi yang tidak terlalu cair dan tidak pula kering. Filosofi ini mencerminkan konsep keseimbangan yang menjadi bagian penting dalam pandangan hidup masyarakat Bali. Selain itu, nasi tepeng dikenal sebagai makanan yang mengenyangkan dan mudah dicerna, sehingga sering diberikan kepada orang tua, anak-anak maupun mereka yang sedang dalam masa pemulihan ya. Keistimewaan nasi tepeng terletak pada perpaduan nasi dengan aneka sayuran serta bumbu khas Bali. Nasi dimasak hingga lembut, kemudian dipadukan dengan kacang panjang, terong, daun pepaya atau daun kelor, serta kelapa parut. Seluruh bahan dimasak bersama menggunakan bumbu basa genep khas Bali hingga menyatu sempurna ya. Proses memasak ini menghasilkan cita rasa gurih dengan aroma rempah yang kuat disertai sensasi pedas ringan yang khas dan tidak berlebihan. Waduh teman Pro2 gimana? Udah mulai lapar kah? Perutnya udah mulai keroncongan gitu. Kalau aku sih udah ya, karena aku lapar ini. Seperti biasa ya, karena biasanya kalau aku udah siaran sore gini biasanya aku kulineran teman Pro2 sendiri aja. Kamu mau ikut ayo. Itu deh informasi terakhir di Pro2 Dewata sekaligus menutup kebersamaan kita di sore ceria teman Pro2 bareng aku GG tentunya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin sore ceria dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam teman Pro2 tentunya ya. Jangan pernah bosan-bosan okay? Untuk terus dengerin 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja ya. Dan tidak usah khawatir teman Pro2, karena di malam hari nanti masih ada jaga malam tentunya bareng Irhas ya, yang akan memberikan kamu informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu tentu ya. Jadi jangan diputar-putar dulu frekuensinya, jangan dikemana-manain dulu itu radionya. Stay tune terus guys di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Thank you, bye-bye teman Pro2.

0: bukan. Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: listening to Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, persiapan persalinan tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu hamil, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, terutama suami. Salah satu panduan yang dapat dimanfaatkan adalah lembar menyambut proses melahirkan dalam buku kesehatan ibu dan anak atau KIA. Dosen Kebidanan Undiksa Irma Nurmalinda kepada RRI Singaraja mengatakan buku KIA memuat informasi kesehatan sejak masa kehamilan, persalinan hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Menurutnya, lembar menyambut persalinan membantu ibu dan keluarga merencanakan berbagai kebutuhan sebelum persalinan sekaligus mengantisipasi kemungkinan komplikasi. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemanfaatan media sosial membuka peluang bagi pelaku usaha tata rias atau make up artis MUA untuk memperluas jangkauan pasar di era digital. Make up artis Dia Kusuma Adnyani kepada RRI Singaraja mengatakan media sosial berperan penting dalam membangun personal branding dan memperkenalkan keterampilan kepada masyarakat. Dia yang mulai menekuni profesi MUA sejak tahun 2018 mengawali usahanya dengan mengunggah portofolio hasil riasan melalui Instagram.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, semua sih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, teman Rodua, dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki, nemenin kamu di Jago Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini ya, teman Rodua, di hari Selasa 29 September 2026. Gimana kabar kamu semuanya dari pagi sampai menit ke 10 lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah guys. Semoga baik-baik aja, sehat dan juga tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini. Udah tanggal 29 nih guys, gimana? Udah kecium belum nih bawa-bawa gajian nih? Semoga udah pada terbit ya hilal gajian ya teman Rodua ya. Dan aku bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits ya bakal aku puterin untuk nemenin malam kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI. Singkat aja teman, terbaik kamu. Ya, cuaca sekarang masih panas ya dan belum ada hujan sama sekali teman Pro 2 untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Enggak tahu nih yang di atas gimana. Ada updatean belum guys untuk hujan mungkin daerah Wonogiri, Gigit dan juga makin ke atas apakah udah hujan gitu ya? Kalau Singaraja dan sekitarnya sih masih belum ada hujan ya, teman Pro 2 ya. Jadi tapi justru karena kondisi masih kayak gini guys, gak ada salahnya juga kita mulai ya bisa dibilang persiapkan lah kesehatan dari sekarang ya sebelum nanti masuk masa pancaroba dan juga musim hujan. Jadi bukan berarti kita sedang menghadapi perubahan cuaca, tapi lebih kepada memanfaatkan lah ya waktu yang ada untuk ngebangun kebiasaan sehat sebelum kondisi cuaca mulai berubah nanti pas musim hujan tiba guys. Jadi salah satu yang bisa dipersiapkan yaitu menjaga kondisi tubuh guys, mulai dari tidurnya yang cukup gitu ya, terus juga jangan terlalu sering begadang, apalagi buat anak-anak muda nih zaman sekarang yang wah lagi besoknya libur begadang ya is okay sih teman Pro 2, sekali-kali boleh tapi jangan terlalu sering gitu ya. Terus tetap aktif bergerak guys meskipun cuaca lagi panas-panasnya kayak sekarang, jangan lupa juga terus gerak ya dan pastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup juga. Jadi biasaan kayak gini emang kelihatannya simpel sederhana, tapi kalau udah dibangun dari sekarang kita jadi nggak perlu lagi kayak mendadak mengubah pola hidup ketika musim hujan nanti mulai datang. Gimana, udah kangen hujan belum?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produ masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Produ. RRI Singkat aja teman terbaik kamu. Next ya teman Produ. Kita tadi masih bahas tentang menghadapi musim yang gak jelas. Waduh, bukan gak jelas ya, musim pancaroba yang meskipun belum datang, tapi ada baiknya kita untuk mempersiapkan itu teman Produ ya. Jadi selain jaga pola istirahat, terus juga yang lainnya, asupan makanan dan minuman ini juga bisa bantu mulai diperhatikan mulai sekarang guys. Selama cuaca masih panas kayak sekarang ini ya, jangan lupa untuk apalagi kalau bukan mencukupi kebutuhan air guys, dan juga konsumsi makanan-makanan yang beragam, sayur, buah, dan juga ya sumber protein lah. Teman Prodo mungkin udah paham tentang gitu ya. Jadi tubuh tetap mendapatkan asupan yang dibutuhkan sebelum nantinya menghadapi perubahan cuaca guys. Apalagi saat musim panas kayak sekarang, aktivitas di luar rumah ini bisa bikin kita lebih banyak berkeringat ya. Iya gak sih teman Prodo? Pokoknya siang-siang meskipun diem aja, hawa tuh rasanya jadi wah anget, panas, sumpek ya teman Prodo. Jadi jangan sampai karena sibuk atau mungkin terlalu fokus beraktivitas, kita malah lupa nih untuk mencukupi asupan cairan juga. Jadi biasain membawa air minum sendiri kalau bepergian, kerja, kuliah, ngampus atau kemanapun lah. Kebiasaan kayak gini, kecil kayak gini bisa jadi persiapan yang bagus juga sebelum nanti kondisi cuaca mulai berubah-ubah. Gimana? Udah ada tumbler kan?

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

teman-teman Perdu masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam Perdu, RRI Singer aja. Jadi guys, menghadapi musim pancaroba nanti ya, selain mempersiapkan kondisi tubuh dan juga perlengkapan pribadi, lingkungan sekitar ini juga jangan sampai dilupain ya teman Perdu. Selagi cuaca masih panas kayak sekarang, kita udah bisa mulai nih untuk bersihin-bersihin selokan, terus apalagi halaman rumah, tempat penampungan air, ataupun area-area yang berpotensi menimbulkan problem lah kalau nanti musim hujan turun. Jadi ketika musim hujan datang, lingkungan juga udah siap guys. Intinya sekarang emang belum masuk musim hujan ya, dan masih merasakan cuaca panas. Tapi justru waktu ini yang pas untuk lakukan berbagai persiapan kecil-kecilan teman Pro2. Intinya jaga pola tidur, terus juga perhatikan makanan dan minuman kamu, cek perlengkapan hujan, terus beresin juga nih lingkungan-lingkungan sekitar yang dapat menimbulkan problem ketika nanti musim hujan turun. Jadi nanti ketika pancaroba dan musim hujan udah mulai dateng lah, kita udah gak kaget dan siap, lebih siap untuk menghadapi musim itu.

Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini, 29 September 2026, bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren, teman Pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman Pro 2, karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2, langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra, teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo,
2: hai,
1: apa kabar?
2: Baik.
1: Wow, gue suka vibes lo loh.
2: Kenapa tuh?
1: Enggak, gak tau kenapa, kayak positif aja.
2: Makasih loh.
1: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
2: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
1: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
2: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
1: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
2: Iya. Yeah,
1: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
2: Yes.
1: Runner up dari The Icon.
2: Iya,
1: nah, ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
2: Yes.
1: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
2: Yeah.
1: Agak menyesal nggak sebenarnya?
2: enggak dong.
1: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
2: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak, kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
1: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
2: Kayak dikit
1: gitu
2: lagi
1: kan.
2: Nih.
1: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon nih?
2: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
1: Bener.
2: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
1: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
2: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
1: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
2: Benar.
1: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
2: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, gak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
1: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah ya.
2: Yes.
1: Bener-bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
2: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
1: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
2: Iya.
1: Kita gak bisa memuaskan hati semua orang. Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
2: Benar,
1: gitu
2: iya.
1: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan. Lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
2: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
1: Oke.
2: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
1: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
2: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
1: Tapi lu posting ke sosmed?
2: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
1: Betul, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
2: Karena kayak aku aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
1: Itu dia.
2: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
1: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
2: Ingat. 100.000 pernah?
1: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
2: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
1: Itu acara pensi kah atau?
2: Aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
1: Oh wow,
2: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
1: Bener.
2: Jadi kayak ya udah, that was okay.
1: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
2: Kayak ya udah
1: kan?
2: Udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
1: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
2: Iya.
1: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
2: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
1: Yes.
2: Terus akhirnya dari The Icon ini, aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
1: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke top grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
2: Iya.
1: Single yang berjudul adalah
2: Kronologi.
1: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2 seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single perdana berarti.
2: Iya.
1: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
2: Iya.
1: Ya secara resmi dirilis nih.
2: Iya.
1: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes.
0: Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
1: Yeah.
0: Dengan mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia yaudah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Begitulah ya, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar.
1: Iya. Gitu kan?
0: Kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cowoknya mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuman emang dia ternyata dia gak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Wow. Okay. Tapi kan sebenarnya ini apa ya, kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan. Ceritanya cukup kompleks gitu kan.
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu.
0: Okay,
1: gitu. Iya. Okay. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Okay, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oh, okay. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama-sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempat kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke.
1: Okay. Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icons juga di top 3 itu yang jelas. Kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana? Lu punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan. Buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya aku mana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play.
0: Okay.
1: Di sini sambil merem gitu kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai kebawa mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku yang kayak enggak hafal lagu, aku kebawa mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari kebawa mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Yeah. Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya dibawa sambil tidur, bahkan sampai kebawa ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai.
0: Okay.
1: Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Nah, jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus makin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.
2: Music live chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
2: Benar.
1: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
2: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
1: Cukup sering ya. Cukup tapi sering. Di modulasi itu udah aman lah ya.
2: Ya sudah.
1: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat di YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
2: Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya karena pertama udah kenal. Kedua karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
1: Kenapa tuh?
2: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal. Tapi kadang dia kalau misalnya klasik, bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen. Karena aku juga suka nyanyi klasik kan. Dan pernah duet sama Kak Isyana juga. Dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
1: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
2: Iya, benar.
1: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
2: Pop ballad sebenarnya.
1: Okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
2: classic rock.
1: Wow.
2: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka dengar lagu rock.
1: Okay.
2: Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
1: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
2: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
1: Okay. Wow.
2: Iya.
1: Klasik banget.
2: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
1: Gitu-gitu. Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
2: Kalau Indo, Fedra.
1: Bagus.
2: Streaming.
1: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
2: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
1: Oh iya.
2: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
1: Oh, Fabio Asher.
2: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
1: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
2: Halo. Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Okay, ini berarti apa nama fans lo?
2: Fedrice.
1: Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras ya.
2: Makasih
1: garis,
2: ya, Kak.
1: Garis keras ya.
2: Garis keras.
1: Okay. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
2: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
1: Baru banget ya.
2: Baru banget.
1: Berarti baru ini banget. Collab ya, single
2: collab.
1: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih, di single gue udah langsung collab ya.
2: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
1: Betul.
2: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Jack Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
1: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
2: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
1: Iya, benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari, bentar, gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
2: Myself.
1: Oke.
2: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
1: Oke. Okay.
2: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba okay. ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
1: Oh iya. Oke, okay. berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
2: Papa yang nge-push banget.
1: Nge-push banget ya. Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
2: Papa juga.
1: Papa, apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak, ingat nggak?
2: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbot.
1: I know.
2: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil, and I, nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
1: Iya. Dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
2: Bener.
1: sih. Jujur ya.
2: Yes.
1: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
2: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
2: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
1: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
2: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
1: Wow, okay. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
2: Piano.
1: Dasarnya basicnya piano ya?
2: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
2: Iya.
1: Kenapa ya? Kenapa maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano? Mungkin basicnya kali.
2: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
1: Bener.
2: Karena udah ngerti basicnya.
1: Nah
2: gitu.
1: Itu sih. Mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
2: udah ada.
1: Visualizer ya, bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vedra ada.
1: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
2: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
1: tidur. Itu Pedra ya.
2: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya sengin galau bunuh diri jadinya.
1: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian
2: iya,
1: malam-malam lagi. Aduh.
2: Iya, rawan tuh.
1: Rawan, jangan ya. Iya. Sedih daya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar,
2: iya,
1: lagi
2: sendiri.
1: Ya jam-jam rawan ini ya overthink ya.
2: Benar.
1: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, kayak iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau apa.
0: Head voice
1: ya, bener ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright. Terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedra. Guys, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet itu juga bisa didengerin juga berarti ya. Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project? Ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alright, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune. Dicek
1: di sosial media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra. Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

Yo teman Produ masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Produ. Radio Singar Jaya teman terbaik kamu. Balik lagi guys bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Produ, ya selamat malam guys. Setelah tadi kita join Produ RR Jakarta ya untuk mengikuti MLC alias Music Live Chat, kali ini kita balik ke Singar aja lagi tentunya dengan beragam program favorit nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Kali ini karena udah jam 9 guys, lewat 5 menit ya, kita masuk di request time untuk nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Ayo yang mau request langsung sikat WhatsApp aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media. Dan kita juga baru live TikTok ini teman Produ di RRI underscore Singar aja. Yang lagi buka TikTok ayo langsung komen, langsung join aja, kita nimbrung bareng-bareng malam hari ini. Dan udah ada teman Produ juga nih yang udah, wah udah mengular, udah panjang ini requestannya ya. Kita bacain dulu guys. Ada dari Kanang Boy di Kalimantan Selatan yang minta lagunya dari Rosa dengan Wanita. Thank you banget Kanang Boy, ditunggu abis ini lagunya ya. Next ada Kak Virgo. Ini aduh spesial pokoknya buat Kak Virgo, bentar ya, ditunggu ya Kak Virgo ya. Minta lagunya dari Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu Ku Mencari. Apa guys? Lanjutin ya. Next ada Kak Ari 1818 yang tadi request by WA juga. Aku belum nanya nih dia lagi ngapain jam segini, biasanya lagi jadi guru dadakan nih kalau malam-malam Kak Ari ini ya. Minta lagunya dari Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu. Oke, agak nostalgia ya malam hari ini untuk Kak Ari ya. Next ditunggu teman Produ yang mau request langsung aja, aku tungguin chat kamu sampai jam 10 malam nanti bareng teman Produ juga malam hari ini. Next song deh kalau gitu ada dari Rosa dengan Wanita, spesial untuk Kanang Boy.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Mengapa jejakmu dari Peter Pan spesial untuk hari 18-18 malam hari ini. Tadi aku nanya belum dijawab loh, Kari lagi apa nih jam segini? Biasanya jadi guru dadakan soalnya nih ya. Thank you, Kari, ditunggu besok lagi. Next song, ada Kak Fir. Ini minta lagunya dari Selina featuring Andrianto dengan Sumpah Mati. Wah, sumpah aja udah sampai mati-mati loh teman Pro 2 ya. Jadi betapa besar tuh perasaan sampai dibilang sumpah mati. Thank you, Kak Fir. Terus ada Kak Zedvin, minta lagunya dari Lyodra dengan Tak Dianggap. Waduh, ini kenapa galau-galau nih malam hari ini teman Pro 2? Tapi gak apa-apa, semoga bisa mewakili perasaan teman Pro 2 malam hari ini ya. Mungkin ada yang lagi baru putus? Ada gak guys? Ada yang di ghosting? Ada gak? Atau mungkin ada yang ditinggal diam-diam? Aduh, sakit sih itu guys ya. Kak Zedvin, ditunggu. Abis ini lagunya Tak Dianggap dari Lyodra. Next, ada Pak Budi di Medan nih rupanya malam hari ini tadi. Abis apa dia ya? Abis makan nasi goreng, apalagi beli nasi goreng gitu katanya. Minta lagunya dari Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Oke, ditunggu ya Pak Budi ya. Menit ke 19 teman Pro 2, lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam aja nih buat teman Pro 2 malam hari. Kita absen-absen dulu guys. Tap-tap yuk, bantu tap-tap gak? Bantu dong harusnya. Kita baca, ada siapa aja sih malam hari ini yang udah join live kita? Ada Kak Silviana, halo. Ada Kak Citin, ada Kak Fir juga, ada Kak Virgo, ada Kak Nangboy, Pak Budi, ada Kak Alvino juga, ada Kak Zedwin masih di sini, ada Nini Jaren juga. Wah, ramai guys. Ada Kak NS, ada Kak Juwita. Halo Kak Juwita. Aduh, ini so sweet nih. Kak Juwita katanya lagi menyiapkan makanan malam untuk suami. Kita mah cuma bisa when ya terus ya, Kak Juwita ya. Ada Kak Guseka, ada Kak Sanbai, ada Kak Syarif, ada Kak Niwayan Sriani juga. Oh, pokoknya buat teman Pro 2 yang lagi gabung TikTok malam hari ini, selamat malam. Ada juga yang gak join, sengaja nonton dari luar tapi gak join. Ada juga kok teman Pro 2 ya. Tapi join lah teman Pro 2 biar makin rame malam hari ini ya. Next song, kalau kita ke Serena Fitur dengan Dirianto dengan Sumpah Mati spesial untuk Kak Fir malam hari ini. Enjoy.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berakhir.

Oke, teman Prodo masih di Request Time Pro 2 Rising Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Menit ke-33 guys, lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah, ya setengah 10 lah teman Pro 2. Kira-kira malam hari ini pada ngapain sih aktivitasnya teman Pro 2 setelah seharian mungkin capek di hari Selasa, der-der-der mungkin ada aja gebrakannya. Jadi malam hari waktunya kamu untuk istirahat, menikmati waktu luang ya, me time teman Pro 2 ya. Dan oh ya, sebelum itu siaran ini teman Pro 2 juga bisa kamu dengerin ya via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun gitu ya. Dan bisa nikmatin juga fitur-fitur yang tersedia, silakan dieksplor sendiri guys ya. Next song kita bacain lagi dari Kak Maco alias Malas Komen. Dia minta lagunya dari Fionita dengan Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu, gitu ya lagunya ya. Next ada Kak Ijitin yang minta lagunya dari Dunia Yang Nanti, Raim Laude, ditunggu Kak Ijitin. Terus ada Kak Rianti juga, masih di sini nggak Kak Rianti ini ya? Request lagunya dari Ceylon 7 dengan Film Favorit. Oke, ditunggu ya teman Pro 2. Kita bacain dulu. Tadi teman Pro 2 ada yang kirim-kirim salam juga. Malam hari ini cukup ramai juga. Ada Kak Inun, salamnya katanya untuk Fahri Mumtaz. Hai Fahri Mumtaz, dapat salam dari Kak Inun malam hari ini ya. Next ada Kak Nang Boy, salamnya buat mama, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Pokoknya doa terbaik untuk mamanya Kak Nang Boy ya. Next salam berikutnya ada Kak Halo Deep. Ini minta enggak tuh? Salamnya buat cowokku yang ada di Singaraja, semangat ngajarnya. Oh, cowoknya guru, guys. Mereka lagi LDR ini. Jakarta Singaraja. Waduh, cocok ya. Jakarta Singaraja tuh ibarat apa ya? Kata yang saling melengkapi gitu. Jakarta Singaraja tuh kayak huruf-hurufnya tuh hampir mirip-mirip teman Pro 2 ya. Cocok makanya nih Kak Halo Deep sama cowoknya ya. Thank you. Kalau besok ditunggu ya kalau mau request lagu ya. Next song deh kalau gitu buat teman Pro 2. Kita ke Fionita dulu dengan Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu, spesial untuk Kak Maco.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, film favorit dari Challenge 7 Special untuk Kak Rianti malam hari ini. Thank you lagunya Kak Rianti ya, udah menemani teman Pro 2 juga malam hari ini. Next song, kita punya Batas Senja, kita usahakan lagi. Special untuk Nini Zeren malam hari ini. Ditunggu Nini Zeren ya. Terus ada Kak NS juga yang barusan bantuin aku mengingat sesuatu. Guys, minta lagunya dari Judika dengan Cinta Karena Cinta. Love because love gitu. Atau gimana sih bahasa Inggrisnya guys? Love. Ya, ya itulah pokoknya ya. Terus ada Kak Melvi Sam. Semoga bener aku bacanya Melvi Sam ya. Minta lagunya dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan langsung nanti ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Spesial untuk Kak Desi malam hari ini yang nunggu lagu sambil ngopi. Wah iya aku lama lagi guys gak ngopi guys. Ada yang mau ngajak ngopi gak? Boleh kali guys. Soalnya nanti kalau pulang malam ngopi, aduh jadi gak bisa tidur. Mumpung masih jam segini, oke lah nih kalau ngopi guys ya. Next, kita langsung sikat aja. Dan nanti kita masuk di segmen curhat kamu teman Pro 2. Temanya apa malam hari ini, nanti aku spill di awal segmen ya. Dan thank you buat teman Pro 2 yang udah join-join malam hari ini. Dan udah request juga besok, ditunggu lagi. Next song Batas Senja, kita usahakan lagi. Spesial untuk Nini Zeren malam hari ini.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA. Hanya di Pro 2 RRI Siar Aja, teman terbaik kamu. The UK's number one music station. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke, teman-teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Malam hari ini kita mau bahas tentang teman Pro 2 yang mungkin lebih senang sendiri ya. Mungkin setelah seharian capek beraktivitas, jadi menyempatkan waktu untuk memanjakan diri sendiri itu penting juga, teman Pro 2. Kalau anak sekarang istilahnya me time lah ya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu buat teman Pro 2 harus memprioritaskan dirinya sendiri daripada terus mungkin bareng-bareng sama temen, sama keluarga ya. Diri kita perlu untuk dimanjakan, guys ya. Soalnya dalam sebuah penelitian tentang solitude gitu ya, para peneliti memang membedakan antara waktu sendiri yang kita pilih dengan kondisi sendirian yang sebenarnya enggak kita inginkan, guys. Ya, penelitian Thomas dan rekan-rekan yang dimuat nih ya dalam Journal of Adolescence ini menemukan kalau ketika seseorang memilih waktu sendiri karena memang ingin menikmati ruang pribadinya, hal itu berkaitan sama kesejahteraan yang lebih baik, teman-teman. Jadi sebaliknya, kalau sendirian karena merasa ditinggalkan atau mungkin dicuekin, terpaksa, pengalaman itu bisa terasa berbeda, guys. Jadi kalau malam hari ini teman Pro 2 yang lagi menikmati waktunya sendiri, it's okay, guys. Gak perlu merasa aneh, ya. Bisa jadi memang tubuh dan pikiran kamu sedang butuh jeda.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Yes, tentang waktu me time teman Pro 2, ada satu hal yang menarik ya yang perlu diingat juga. Menikmati waktu sendiri itu baik guys, tapi bukan berarti kita harus terus menerus menjauh dari orang lain ya. Soalnya penelitian terbaru ini tentang waktu sendiri juga menunjukkan bahwa hubungan antara solitude dan juga kesejahteraan ini cukup kompleks teman Pro 2 ya. Peneliti menemukan kalau lebih banyak waktu sendiri pada hari tertentu ini bisa berkaitan sama rasa kesepian yang lebih tinggi guys. Tapi ketika waktu sendiri tersebut memang dipilih secara sadar gitu ya, berapa dampak negatifnya bisa berkurang dan orang ini justru bisa merasa lebih free, lebih bebas, serta lebih sedikit relax teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, mungkin me time itu bukan tentang aku gak butuh siapa-siapa gitu ya, tapi lebih ke aku juga perlu waktu nih buat diriku sendiri.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi dengerin lagu terus kepikiran ini penyanyinya manusia atau AI ya? Nah, Spotify bentar lagi punya jawabannya. Mulai pertengahan September, Spotify bakal menghadirkan lencana AI persona untuk menandai profil artis yang kemungkinan menggunakan persona berbasis AI. Lencana ini bakal muncul di profil artis pencarian sampai baris lagu di playlist. Tapi label ini gak akan mempengaruhi rekomendasi musik Spotify. Fitur itu melengkapi berbagai sistem transparansi Spotify lainnya ya, supaya pendengar itu makin tahu soal penggunaan AI dalam musik. Nah, kalau kamu sendiri lebih penasaran sama musiknya atau justru pengen tahu siapa sih yang sebenarnya ada di balik suara yang kamu dengar? Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bucil.
1: Biar gak bocen. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak lagi mandi tiba-tiba muncul ide brilian? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.

Om Swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Bhagavad Gita, bab 7 sloka 7 dijelaskan bahwa

hatinya. Wahai perebut kekayaan, tidak ada kebenaran yang lebih tinggi daripadaku. Segala sesuatu bersandar kepadaku, bagaikan mutiara yang diikat pada seutas tali. Adapun maksud dari sloka ini adalah, biasanya ada perdebatan mengenai apakah kebenaran mutlak yang paling utama berbentuk pribadi atau tidak berbentuk pribadi. Kebenaran mutlak adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Dan kenyataan ini dibenarkan pada setiap langkah. Khususnya dalam sloka ini ditegaskan bahwa kebenaran mutlak adalah kepribadian. Brahma Samhita juga membenarkan bahwa kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah kebenaran yang mutlak yang paling utama. Iswara Parameswara Sacit Ananda Wigraha, yaitu kebenaran mutlak yang paling utama adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Abadi, sumber dari segala kebahagiaan dan bentuk kekal kebahagiaan dan pengetahuan yang lengkap. Oleh karena itu, bukti dari sumber-sumber yang dapat dipercaya tersebut tidak dapat diragukan bahwa kebenaran mutlak adalah kepribadian yang paling utama dan sebab dari segala sebab. Di dunia material, dimengerti bahwa Brahma, makhluk hidup pertama di alam semesta, adalah yang paling tinggi di antara para dewa, manusia, dan binatang yang lebih rendah. Tetapi di atas Brahma ada kerohanian yang bersifat transenden, yang tidak mempunyai bentuk material dan bebas dari segala pengaruh material. Siapapun yang dapat mengenal beliau juga menjadi rohani, tetapi mereka yang belum mengenal beliau menderita kesengsaraan dunia material. Orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan lebih menitikberatkan kata arupam. Tetapi kata arupam tidak berarti tanpa bentuk pribadi. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan Paramasanti. Om Santi Paramasanti.

Ya, Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gus Adi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Cek cek 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
3: bulan ini.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas warunugrahnya, sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam renungan Dharma. Persembahan Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga sinar sucinya senantiasa menuntun kejernihan berpikir kita. Mari kita hayati bersama petuah luhur dalam menawu Dharma Sastra, bab 6, sloka 19 sebagai berikut.

yang artinya setelah mengumpulkan makanan sesuai dengan kemampuannya, ia boleh makan pada waktu malam saja atau pada waktu siang saja, atau pada setiap seperempat waktu malam atau pada setiap seperdelapannya.

0: akan diatur sedemikian rupa sesuai kemampuan agar tubuh tetap sehat sebagai kendaraan spiritual. Lebih jauh lagi, ajaran mengenai pembatasan waktu makan ini menjadi pengingat yang sangat berharga di zaman modern tentang pentingnya disiplin diri dan pengelolaan keinginan. Mengendalikan apa dan kapan kita mengonsumsi sesuatu adalah langkah awal untuk menguasai pikiran dari keliaran sifat rajas atau nafsu dan tamas atau kemalasan. Ketika kita mampu mengalihkan keterikatan dari kenikmatan indrawi menuju pengabdian yang tulus, kita sedang membangun benteng spiritual yang kokoh. Keteguhan jiwa yang murni melalui disiplin inilah yang akan melahirkan kedamaian batin sejati atau ananda, sekaligus memurnikan karma menuju kesadaran tertinggi. Umat Sedharma yang saya hormati, demikianlah renungan hari ini mengenai pentingnya disiplin pengendalian diri dan pembatasan keinginan dalam menjaga kesucian jiwa. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian ini. Mari kita tutup kebersamaan ini dengan menghaturkan Parama Santi.
1: Om Santi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Adiatama Parekraf, ahli pertama atau pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imade Moga Karisma, yang mengatakan bahwa perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Dan AI juga dapat membantu menyusun itinerary dan juga memberikan berbagai pilihan destinasi secara lebih profesional. Dan menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi mulai dari caption, video hingga storytelling produk. Namun materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Dari sisi lain, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan teknologi tetapi juga pengalaman langsung, budaya dan kearifan lokal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh AI. Dan Moga juga menambahkan bahwa penggunaan AI perlu diimbangi dengan literasi digital termasuk juga melakukan cross-check informasi, menjaga keamanan data, serta memahami etika penggunaan AI dalam konteks budaya. Sementara itu, teman berdua yang sama Jumila bersama masyarakat Desa Kalibukbuk mengembangkan program konservasi terumbu karang melalui pelatihan selam, pemulihan karang, dan penguatan ekowisata. Dan program tersebut juga dirancang sejak 2021 untuk menjawab kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan di kawasan Lovina. Dan Ketua Yayasan Bojong Miller, Iketun Wiratnya Dana, juga menyampaikan perlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dan dari kelompok masyarakat pengawas yang beranggotakan 77 orang, warga didorong juga terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi. Dan selain meningkatkan keterampilan selam, masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga kawasan terumbu karang melalui penyediaan mooring dan juga tambatan kapal dan aktivitas snorkeling. Dan langkah ini juga diharapkan membantu mengurangi gangguan terhadap kawasan karang yang menjadi daya tarik wisata bahari. Dan Kepala Dinas Pertanian, Pertahanan Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Buleleng melalui sambutan yang dibacakan Abdul Manap yang mengapresiasi dukungan PLH terhadap program konservasi. Dan ia berharap upaya tersebut juga dapat berlanjut dan juga menjadi contoh bagi kawasan konservasi lainnya di Buleleng. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada. Welcome to
4: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Sigaraja Bali 105,4 Pro 2 R Sigaraja Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada. Bareng gue sedih lagi ya. Dan sekarang di edisi akhir bulan guys, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Dan satu hari lagi kita akan meninggalkan bulan September yang penuh dengan sukacita ya. Ada juga mungkin buat kamu yang punya pengalaman tidak mengenakan, ya udah biarkan berlalu teman berdua ya. Dan yang pastinya kita akan menyambut bulan Oktober besok dengan ceria juga guys. Oke. Tapi ngomongin soal sehari-hari gitu ya guys ya, pernah perhatiin tanda titik kumpul atau jalur evakuasi gak sih? Ya memang posisinya sekarang banyak banget ya, entah itu di pinggir jalan, entah itu di tempat kamu kerja, di sekolah kamu juga, atau di kampus kamu. Biasanya ada tuh yang namanya tanda jalur evakuasi atau titik kumpul. Biasanya itu adalah tempat di mana kamu itu untuk bisa mengevakuasi gitu ya. Atau mungkin juga kamu bisa lari ke tempat itu, titik kumpul itu, untuk bisa terhindar dari bencana guys. Makanya setiap tempat gitu ya, setiap tempat, entah itu tempat umum, entah itu di sekolah, kampus, atau tempat kerja, itu punya titik kumpul di mana bisa sebagai jalur evakuasi, atau mungkin juga ada arah panah untuk jalur evakuasi untuk bisa terhindar dari bencana guys. Tapi punya gak pengalaman pengalaman gitu ya, pada saat kamu itu tanda jalur evakuasi itu berguna banget gitu guys. Oke, yang punya pengalaman bisa cerita bareng gue tadi yang pastinya di sarbang kita sampai nanti jam 7 pagi. Langsung aja di WhatsApp 0811399154, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI _Singaraja. Dan jangan lupa juga untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Prodo 2 dan sudah ada Kakak Sari. Selamat pagi. Kalau tadi jalur evakuasi bagi aku itu penting banget, karena kalau misalnya enggak ada jalur evakuasi, kita enggak tahu mau kemana. Nah, makanya kalau setiap ada gedung yang ngasih tanda evakuasi itu kita beruntung. Jadi suatu saat nanti ada terjadi gempa atau mungkin juga kejadian alam, bisa kita langsung lari ke tempat jalur evakuasi atau ikutin tanda evakuasi untuk bisa selamat dari bencana. Pernah pengalaman seperti itu pada saat mengajar, dan pada saat itu terjadi gempa, karena sudah dipasang tanda jalur evakuasi langsung bisa selamat dari situ, dan aku merasa nyaman aja sih walaupun ada bencana katanya. Oke, Kak Sari pengalamannya kayaknya kalau jadi guru udah pasti tahu lah ya, karena belajar dulu sebelum akhirnya diterapkan oleh murid-muridnya. Oke deh, thank you Kak Sari udah cerita.

0: belayak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
1: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Ah.
1: Itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh. Itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Sudah ada Bayu juga yang bilang kalau aku sih jalur evakuasi itu aku yang masang. Untuk di tempat kerjaku aku yang masang, kebetulan aku di bagian TU. Nah, jadi kalau aku dapat informasi kalau disuruh masang jalur evakuasi, ya udah di setiap tembok mengarah ke tangga dan juga untuk jalur turun ke tangga itu atau naik tangga, jalur turun dan naik tangga itu pastinya di pasang jalur titik evakuasi gitu ya. Dan juga ada pelang titik kumpul yang aku pasang kemarin. Jadi pengalamannya seperti itu sih, langsung masang gitu katanya ya. Waduh, berarti yang masang dong nih ketemu ya. Thank you deh buat Kak Bayu udah cerita.

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Teman terbaik kamu. Lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Kelas nomor 2. Dan memang kalau jalur evakuasi itu adalah hal yang penting untuk kita, guys, ya. Jangan sepelekan jalur evakuasi, guys. Karena kalau misalnya kamu sepelekan, waduh, bahaya deh. Nanti kamu yang ada bingung bagaimana pada saat terjadi bencana gitu, ya. Oke, kita akan bahas nanti di jam 8 pagi tentang jalur evakuasi di Sepadak nomor 2. Dan jangan kemana-mana, ada info viral dulu buat kamu nanti di jam 7 pagi. So, tunggu ini, stay tune di Sepadak.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu ngerasa gak sih teman Pro 2 kok Google Drive cepat banget penuhnya ya? Padahal gak ngerasa nyimpen file banyak-banyak. Nah, ini sering kejadian karena kapasitas gratis Google itu cuman 15 GB. Dan itu udah dipakai barengan buat Gmail, Drive, sama Google Foto. Tapi tenang aja, kamu gak harus buru-buru langganan kok. Karena ada beberapa cara simple biar ruang penyimpanan kamu bisa lebih lega. Yang pertama, kamu cek file-file besar di Google Drive. Kayak video atau mungkin PDF. Terus dihapus yang udah gak penting. Jangan lupa juga kosongin folder sampahnya. Kedua, tinggal bersihin email lama yang ada di lampiran gede di Gmail. Ketiga, hapus juga email spam, promosi, sama sosial yang numpuk. Keempat, cek Google Foto, buang foto buram, terus duplikat atau video-video yang gak penting. Dan terakhir, file lama yang jarang dipakai, mending dipindahin aja ke harddisk biar lebih aman. Jadi dengan cara ini, Google Drive kamu bisa lebih lega tanpa keluar biaya tambahan.

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: 105,42 RRI Senggara EJ Pro 2 FM terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 ada yang viral untuk di pagi ini ya. Salah satunya ada tentang kecelakaan KRL di daerah Bekasi Timur guys. Ini kereta Argo Bromo Anggrek yang ternyata kecelakaan ya guys ya. Dan ini memasuki babak baru seorang masinis dari KA Argo Bromo yang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dan menetapkan satu orang tersangka berinisial AN ya. Dan yang pastinya dalam ini disampaikan langsung dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Dan AN juga merupakan masinis dari KA Argo Bromo Anggrek yang usai ditetapkan sebagai tersangka dan memanggil AN untuk diperiksa. Sementara itu sama alasannya sang masinis ditetapkan sebagai tersangka karena menilai emergency brake atau rem darurat kereta yang dilakukan masinis tetap adalah kesalahan gitu guys. Waduh, jadi makanya terjadi kecelakaan. Ya memang sih kita tidak bisa prediksi ya untuk yang namanya kecelakaan sama peradua. Cuma yang namanya hati-hati itu tetap menjadi apa ya, bisa dibilang hati-hatilah ya untuk pada saat mengendarai kendaraan gitu guys. Dari mas ini kita belajar kalau ya namanya hati-hati itu penting banget guys dalam berkendara.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali. Atau hubungi marketingnya, Dini di 081-236-274-875. Atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ada yang viral lagi sama Pre 2 dan ini dari seorang pria di Thailand. Ya, memanfaatkan atau gimana nih ya, gak ngerti sebenarnya. Tapi dia itu pintar banget nyari sensasi guys. Gara-gara seorang pria menjadi sorotan sudah mengendarai jet ski di tengah jalan Phetchaburi, Bangkok yang sedang terendam banjir. Dan banjirnya lumayan sih guys ya, setinggi lutut orang dewasa ya. Dan momen ini jadi dibagikan oleh akun Chatsabadin di Instagram. Aksi seorang pria yang ternyata memanfaatkan banjir untuk mengendarai jet ski di jalan raya guys. Dan penangkapan akhirnya berujung pada penangkapan oleh polisian ditimbulkan jet ski dan mengganggu warga dan kendaraan yang ada di sekitar lokasi guys. Dan polisi juga langsung berencana mengajukan penyitaan jet ski tersebut ke pengadilan. Ya soalnya aneh-aneh aja main jet ski pada saat banjir, kayak gimana gitu ya, kayak ada rasa menghina atau bagaimana gitu ya. Aduh, aneh aja sih pemikirannya.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Pada.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Dan yang terakhir viral, mobil Batman dari tahun 1992, guys ya. Ini adalah Batmobile yang dipakai dalam film Batman Returns 1992 ya, yang dijual proses lelang di Los Angeles. Ini bakal dijual di tanggal 23 November 2026 di Julian's Action Star Turner Classic Movies, guys. Dan mobil ini juga diperkirakan ya, harganya terjual sekitar start dari 80 sampai 112 miliar. Karena legend banget ya, karena mobil ini selalu ada di setiap film Batman entah yang lama sampai yang terbaru gitu, guys ya. Dan kalau misalnya prediksi ini benar, jadi nilainya berpotensi untuk pecahin rekor lelang Batmobil termahal di dunia. Gimana tuh? Kira-kira cocok gak sih? Sampai viral ya gara-gara dilelang, guys. Kira-kira ada yang mau beli harganya 80 minimal sampai 112 miliar. Bingung uangnya dari mana gitu ya.